Masuk ke segmen kamu pilih mana. Dan mumpung masih pagi, aku mau ngajak satu dilema penting. Mau ngangkat satu dilema penting nih ya, yang selalu muncul di meja makan sebelum kita berangkat. Pilihannya adalah, kamu masuk kubu yang mana nih? Wajib sarapan berat pakai nasi biar bertenaga, atau yang pilih sarapan ringan modal ngopi ngeteh doang, yang penting lambung terisi. Sebuah pilihan krusial yang menentukan mood kita seharian. Ya, habis lagu yang satu ini kita bakal langsung bedah kubu pertama. Tetap di Pro 2 Lo Semawe, teman terbaik kamu.

0: Masih di 95,2 FM Produa Los Mawai, teman terbaik kamu. Ada 420 featuring Carita Utami, Mangu. Ya, kata Ariel semana gila, tak masuk logika. Apalagi pagi-pagi gini ya, logika tuh gak jalan kalau belum masuk logistik. Masih relate nih sama yang kita bahas pagi ini ya, di segmen Kamu Pilih Mana. Setelah tadi kita buka dilema seputar menu pagi hari, sekarang mari kita bedah kubu yang pertama dulu ya, tim yang wajib sarapan berat. Sisi positif dari tim ini jelas ya, modal energinya maksimal. Mau menghadapi tugas kuliah yang menumpuk atau kerjaan yang padat, fisik kamu dijamin siap tempur dan fokus karena lambung udah aman terisi nasi uduk atau nasi goreng. Tapi kontranya, aduh, musuh terbesarnya adalah rasa ngantuk yang luar biasa pas jam 10 pagi nanti ya. Alih-alih produktif, yang ada mata malah sayu karena terlalu kenyang. Oke, abis lagu berikut kita bakal lihat kubu sebelah yang milih jalan sebaliknya. Dan next ada Linkin Park di Emptiness Machine yang lumayan ngebeat ya buat naikin mood kamu pagi hari ini. Stay tune terus di Produa Los Mawai, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Produa Los Mawai, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Darinya Akbar Calai featuring Cilok Cilik Zinakal. Enggak dulu. Kita balik lagi ke segmen kamu pilih mana ya. Kita lagi bahas nih antara tim yang sarapan berat dan tim sarapan ringan. Kalau di part sebelumnya kita udah bahas tim sarapan berat yang energinya full tapi rawan ngantuk. Sekarang saatnya kita lihat kubu seberang ya, tim sarapan ringan. Ini adalah tim yang paginya cuma modal secangkir kopi hitam, teh hangat, atau paling maksimal ditambah sepotong roti atau biskuit. Dan sisi positifnya, tim ini adalah pemenang efisiensi waktu dan bebas dari rasa ngantuk berlebih. Badan terasa enteng dan satset ya buat diajak gerak cepat. Tapi kontranya, siap-siap aja denger konser suara perut di jam 11 siang sebelum makan siang tiba ya. Sebuah taktik yang butuh pertahanan iman yang kuat menahan lapar. Habis lagu ini kita bakal lihat pro kontra lengkapnya kalau kedua kubu ini diadu.

Ya, itu dia darinya Lady Gaga, The Dead Dance. Dan kita masih di Sepadan. Selamat pagi teman Pro 2 di segmen Kamu Pilih Mana. Tadi kita udah bedah gimana setianya tim sarapan berat dengan energinya, dan gimana santainya tim sarapan ringan dengan efisiensi waktunya. Nah, kalau keduanya diadu, ini sebenarnya adalah perang antara kebutuhan fisik versus kenyamanan beraktivitas ya. Tim Nasi Uduk sering menganggap tim kopi itu lambungnya ekstrim, sementara tim kopi sering menganggap tim Nasi Uduk itu kaum mageran yang gampang ngantuk. Padahal dua-duanya punya cara sendiri buat bertahan hidup, buat apa? Untuk menembus padatnya jadwal di pagi hari. Nah, habis satu lagu hits berikut ini, aku bakal kasih satu kesimpulan penutup sekaligus rekomendasi terbaik buat pagi hari kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Loks Mawi, teman terbaik kamu. Ada Zain featuring Sia, Dust Till Down.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu. Kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan gak kerasa kita udah di akhir segmen Kamu Pilih Mana pagi ini ya teman Pro 2. Dari obrolan kita tadi, mulai dari kubu sarapan berat yang penuh energi sampai kubu sarapan ringan yang serba praktis, kesimpulannya adalah gak ada yang salah dengan pilihan menu pagi kamu ya teman Pro 2. Hidup itu pilihan, dan yang paling tahu kebutuhan tubuh ya cuma kita sendiri ya. Yang paling penting, aktivitas kamu hari ini berjalan lancar dan suasana hati kamu tetap gembira. Dan ngomong-ngomong soal menjalani hari dengan gembira tanpa beban, pas banget sama lagu yang punya vibe super energik yang mau aku puterin setelah ini. Sebuah lagu yang bakal ngajak kita semua buat menikmati hidup, fokus sama hari ini, dan melangkah dengan penuh percaya diri, mau dalam keadaan kenyang ataupun lapar. So turn up your volume. Ini dia persembahan spesial buat bikin pagi kamu makin berwarna. Let's dance with Zara Larsson, Last Life. Stay tune terus di Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Mejiku Hi Biniu darinya Tensi Swisse Jamesy. Ya, masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali rasanya bisa balik lagi menemani ruang dengar kamu di pagi hari yang cerah ini teman Pro 2. Menemani awal aktivitas kamu biar makin produktif. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin satu tema yang penting banget tapi sering kelewatan dari perhatian kita, yaitu tentang hemat energi. Tapi tenang, kita gak bakal bahas teori yang berat-berat ya. Kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan kecil di sekitar kamar atau rumah kita yang tanpa sadar bikin energi terbuang sia-sia. Penasaran apa aja? Abis lagu yang satu ini kita bakal langsung bahas kebiasaan yang pertama. Tetap di

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Ya balik lagi teman Pro 2 barengan aku Marley masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setelah tadi kita buka obrolan tentang pentingnya hemat energi, sekarang mari kita bahas satu istilah yang kedengarannya serem tapi sering kita lakuin, yaitu vampire power. Ini adalah istilah buat colokan charger, HP, laptop atau kabel kipas angin yang tetap nempel di stop kontak padahal

0: Masjid terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe.

10 nanti. Kalau di part sebelumnya kita udah tahu tentang bahayanya vampire power ya, dari colokan yang nganggur. Sekarang kita geser ke barang yang paling gak bisa lepas dari tangan anak muda, yaitu gadget kita sendiri. Memaksimalkan hemat energi bisa lewat cara sesimpel menurunkan tingkat kecerahan layar HP atau laptop kamu ke mode otomatis ya. Dengan mengaktifkan fitur dark mode, selain bikin baterai gadget kamu jauh lebih awet dan gak boros listrik buat bolak-balik ngecas, cara ini juga bagus banget buat menjaga kesehatan mata kamu dari radiasi. Oke, habis lagu ini kita bakal bahas cara seru lainnya buat menghemat energi di siang hari nanti.

Dan Pro 2 Love Smiley, teman terbaik kamu. Darinya Clean Bandit featuring Sin Paul dan Anne Marie. Rockabye, gimana? Asik gak goyangnya teman Pro 2? Nah, tadi kita udah bahas cara menghemat energi dari sisi colokan listrik sampai ke pengaturan gadget kita ya. Nah, trik ketiga ini pas banget dipraktekin mumpung hari masih pagi. Dan yaitu dengan memanfaatkan pencahayaan alami ya. Daripada kita nyalain lampu kamar seharian, mending buka tirai jendela kamar kamu lebar-lebar, biarkan sinar matahari pagi masuk. Selain kamar kamu jadi terang benderang secara gratis tanpa makan daya listrik, sirkulasi udara juga jadi lebih segar ya dan sehat buat tubuh kamu. Habis lagu satu ini, aku bakal kasih kesimpulan penutup sekaligus bridging ke lagu keren setelah ini. Jangan kemana-mana.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu darinya Angie Carvalho dengan Remuk.
1: Remukku dibuatnya.
0: Gak kerasa kita udah di akhir obrolan seputar hemat energi pagi ini ya teman Pro 2. Dari apa yang kita bahas tadi, mulai dari mitos colokan standby, pengaturan gadget, sampai memanfaatkan terangnya sinar matahari, kesimpulannya adalah menyelamatkan bumi dan menghemat pengeluaran itu nggak harus tunggu kita jadi ahli lingkungan dulu ya. Langkah-langkah kecil yang kita lakuin dari dalam kamar sendiri justru punya dampak besar kalau dilakukan secara konsisten. Nah, ngomong-ngomong soal memberikan energi yang tepat dengan penuh semangat, pas banget sama lagu yang mau aku putarin setelah ini. Sebuah lagu yang bakal ngasih kamu suntikan energi positif buat menjalani sisa hari dengan lebih ceria. Ayo langsung kita dengerin aja lagu pilihan yang satu ini, khusus untuk menemani kelanjutan aktivitas pagi kamu. Dan kita masuk ke segmen Just Music sampai di pukul 10 nanti teman Pro 2. Aku pamit undur diri dulu dan nanti bakal ada Dika yang nemenin kalian di Santai Siang. Aku pamit dulu, stay tune terus di Pro 2 Logs Mawe, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Logs Mawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2.

0: muda.
1: 18 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kita semua teman Pradua di tanggal 5 Juni 2026. Tanggal yang sangat istimewa karena hari ini juga hari Jumat ya. Semoga keberkahan terus membersamai dengan kita. Pradua at least Indonesia terus kamu dengarkan. Sampai jam 11 dan nanti dilanjutkan di Pro Duet List Mancanegara. Bersama kami di RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

33 menit tinggalkan pukul 10 pagi. Selamat pagi untuk kita semua teman perdua. Ini lagu darinya Miggy T. Finger ya, dengan Jangan Menyerah. Ini kayak cocok banget untuk kita ya, yang sekarang lagi ada di fase jatuh bangun, bangkit lagi, jatuh lagi ya. Yang paling sulit itu bukan saat kita jatuh teman perdua. Ya sulit sih, tapi yang lebih sulit lagi adalah bangun dari rasa jatuh kita itu ya. Bangun dari rasa sakit jatuh, itu sih yang paling sulit. Semoga sejauh ini kamu sudah menanamkan mindset yang kayak Oke, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan aku nggak coba, ya udah, aku nggak akan tahu nih. Tapi setidaknya di saat kamu mencoba sesuatu, ada 50-50-nya. 50 berhasil, 50 gagal ya. Jadi mending gitu teman perdua. Yang penting kamu udah cobain dulu. Ya, pokoknya harus kita pupukkan pikiran kita itu menjadi pikiran yang selalu positif ya. Apalagi kita butuh orang-orang sekitar yang selalu mensupport kita, tentunya mereka-mereka yang selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa, itu yang penting. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi ada di fase pengen nyerah ya, di fase sedih, di fase terluka, di fase yang kayaknya cobaan ini gak ada habisnya ya. Aduh teman perdua, banyak di luar sana yang lebih banyak diuji dibanding kita, jadi harus tetap semangat ya. Oke, di Produa Hitlist Indonesia terus kamu dengarkan. Kamu mau request lagu apa boleh banget di 0811 67 952. Ya, kamu bisa WhatsApp kami di 0811 67 15 952 untuk lagu-lagu Produa Hitlist terbaru tentunya. Kita tinggalkan Miggy Finger ya, sebelum nanti kita hadirkan informasi di mana katanya kasus diabetes remaja meningkat dan ini generasi muda terancam. Sebentar lagi informasinya teman Produa, kita ke lagu berikutnya dulu.

darinya Natasha Sabella ya, menerima luka yang lagi kamu dengarkan. Seperti yang aku bilang tadi, kita nih bakal bahas mengenai diabetes remaja yang meningkat. Dan katanya, teman perdua, ini bisa membuat generasi muda terancam tentunya ya. Di mana meningkatnya kasus diabetes meletus ya pada kalangan remaja dan anak muda, teman perdua ya, menjadi ancaman serius bagi kualitas kesehatan generasi muda masa depan, di mana kondisi yang sebelumnya identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada usia produktif, bahkan anak-anak. Nah, promotor kesehatan masyarakat instalasi gizi Rumah Sakit Umum CUT Mutia Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan ya, diabetes meletus atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kencing manis merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Nah, menurutnya, peningkatan kasus diabetes pada usia muda dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang semakin tidak sehat. Jadi remaja saat ini cenderung kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai maupun komputer. Nah, jadi anak-anak remaja sekarang gitu teman perdua ya, lebih banyak bermain game atau menikmati hiburan digital dibandingkan melakukan aktivitas fisik dan juga olahraga. Nah, kebiasaan ini yang sering disertai juga dengan kita anak-anak muda ini mengonsumsi makanan yang manis-manis gitu, yang bisa memicu kenaikan gula darah yang semakin meningkat. Jadi udah kurang gerak, terus pola konsumsi makanan cepat saji, terus produk olahan yang tinggi gula, lemak, serta rendah serat turut menjadi faktor utama meningkatnya risiko diabetes. Nah, apalagi sekarang udah banyak ya minuman-minuman kayak boba, flut gitu ya, yang berbagai jenis minuman ditambah dengan dessert yang juga toppingnya itu manis-manis ya. Aduh, kayaknya kalau misalkan kamu udah konsumsi kopi di pagi hari ya, so kamu udah nikmati kopi nih, kopi di coffee shop misalnya, aduh jangan ditambah lagi dengan yang manis-manis ya. Nah, jadi diabetes di usia muda ini kalau misalkan gak dicegah ya, kata dokter Sri Mulyani ya, dampaknya ini bisa dalam jangka waktu panjang. Jadi penderita beresiko mengalami penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf gitu ya, hingga penurunan fungsi penglihatan. Karena kita tahu ya, kalau misalkan kita udah mulai kena gula tuh, mata udah mulai gak bagus lah, udah mulai kabur penglihatannya. Nah, jadi yuk kita anak-anak muda ya, apalagi kita remaja-remaja nih ya, apalagi orang tua yang harus lebih memperhatikan pola hidup anak sejak dini. Memang kita udah besar, udah dewasa gitu ya, gak perlulah sampai segitunya dijaga. Tapi setidaknya kita menyayangi diri kita sendiri nih, teman perdua. Kita memberikan edukasi mengenai gizi seimbang makanan ya, yang perlu dikonsumsi ya, baik itu anak-anak misalnya masih sangat kecil gitu ya, dari yang memang harus disiapkan dari orang tua, dari makanannya ya, dilihat apa yang dijajan. Kalau bisa yang paling sehat ya bakal sendiri sih teman perdua. Jadi kita harus membiasakan pola makan yang sehat ya. Jangan lupa juga rutin berolahraga. Terus juga teman perdua ya, jangan sesekali kamu mencoba untuk menghabiskan waktu kamu dengan bermain handphone berjam-jam gitu ya. Jadi kadang-kadang kita gak sadar nih sambilan kita nyemil gitu ya. Duh, jajan, waduh itu yang bahaya. Oke, kita tinggalkan lagu Pro 2 Hitlist Indonesia, kita ke Pro 2 Hitlist Mancanegara. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu darinya John Legend dengan Tomorrow di Pro 2 Hitlist Mancanegara.

25 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih di program Santai Siang bareng Dika di suasana hari Jumat ini, teman perdua. Darinya John Legend dengan Free yang lagi kamu dengerin. Selamat siang dan nanti ya kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mendengarkan dan mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat di jam 12 lebih 33 menit waktu Indonesia.

Kita hadirkan informasi teman Pro 2 di mana Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya menghadiri peluncuran wall facing ya pada hari Kamis, yang di mana ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security ya berbasis AI karya anak bangsa. Wow, sangat luar biasa. Di mana kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Di mana ia menjelaskan keamanan cyber ya menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, visi sebesar ini tidak bisa berdiri tanpa cyber security yang kokoh ya, di mana cyber security adalah fondasi yang menopang aktivitas ekonomi digital, perlindungan data dan juga keberlangsungan usaha pegiat ekraf ya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang eksklusif, di mana Presiden menyampaikan setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Menteri Ekonomi Kreatif menekankan pentingnya tiga prasyarat utama, yakni pengembangan super platform yang andal dan juga aman, serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Ya, dia juga bilang ya, produksi talenta digital berkualitas yang berdaya saing global ya. Wall facing ya, menurutnya menunjukkan bahwa Indonesia ini mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan juga kompetitif ya. Jadi inovasi lahir dari pengalaman, sedangkan kompetensi dan kreativitas anak bangsa. Jadi mereka ini ya teman Pro 2, anak-anak bangsa Indonesia yang terus menghadirkan inovasi terbaru ya, apalagi aplikasi sekarang. Jadi cyber yang sangat luar biasa diciptakan cyber security ya, tentunya ini akan membuat sistem data kita ini lebih aman ya. Jadi hati-hati juga untuk kamu ya, mengklik tautan-tautan yang mungkin kita lihat kayak aneh gitu teman Pro 2 ya. Kamu harus memperhatikan itu. Seperti itu teman Pro 2 harus ya. Kamu harus lebih jeli lagi ya. Jangan kena scam, ini yang bahaya. Data-data kita itu sangat pribadi ya. Jadi jangan sembarangan klik tautan yang tidak kamu kenal, tautan yang tidak kamu ngerti, mending kamu tinggalin aja ya. Jangan lupa nih, kamu juga menerima telepon-telepon yang nomor yang tidak dikenal, hati-hati teman Pro 2. Mending diem aja dulu. Mencegah ataupun ya kita atasi lah, takutnya kita hindari hal yang tidak kita inginkan terjadi di kemudian hari. Darinya Aura dengan lagunya Medizen yang lagi kamu dengerin di RRI Prodolog Semawe. Masih terus kita dengarkan Pro 2 Idlis Mancanegara.

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangat penting demi keselamatan kita bersama. Indonesia, sebagai negara rawan bencana, memerlukan kewaspadaan dari seluruh warganya. Mulailah dengan selalu memperhatikan informasi terkini terkait cuaca dan bencana dari sumber yang terpercaya. Pastikan juga seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi serta titik aman di sekitar tempat tinggal. Langkah-langkah kecil ini bisa sangat berarti untuk mengurangi resiko dan dampak saat bencana datang. Selain itu, mari kita bersama-sama menyiapkan perlengkapan darurat yang berisi kebutuhan penting, seperti makanan, air minum, obat-obatan, dan dokumen penting. Simpan perlengkapan tersebut di tempat yang mudah dijangkau sehingga siap digunakan saat kondisi darurat. Dengan saling peduli dan terus menjaga kesiapsiagaan, kita dapat membantu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mari tanggap bencana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk! Mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

7 jam 12 siang teman Pradua di suasana hari Jumat ini. Dan pastinya kamu sudah bersiap-siap untuk yang laki-laki, bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini tentunya. Di luar suasana sangat panas, panas pol untuk wilayah Kota Teluk Semawe dan sekitarnya. Hari ini juga WFH, sebagian WFA ya. Jadi agak sedikit lebih santai lah di menuju weekend ini teman Pradua. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 mendengarkan dan mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat di jam 12.33 menit waktu Indonesia Barat. Usai sudah Pro 2 hitlist mancanegara. Sembari menunggu teman Pro 2 di suasana hari ini di bergabung bersama Pro 1 ya untuk pelaksanaan sholat Jumat hari ini, kita mendengarkan lagu-lagu religi dulu yang akan terus dikehadirkan bersama kami di RRI Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

22 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Dika, teman Pro 2 di hari Jumat yang sangat berkah ini. Masih kita dengarkan juga lagu religi sembari menanti pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini. Kita tahu hari Jumat ini teman Pro 2 dikenal sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu dari segala hari ya, dimana ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa bagi kita sebagai umat Islam ya, bahkan dianggap sebagai hari raya mingguan dalam Islam. Nah, selain sholat Jumat yang juga sangat spesial dan menjadi salah satunya ya sholat terkait waktu hari yang wajib secara syariat, jadi terdapat banyak sekali amalan-amalan di hari Jumat selain sholat Jumatnya. Jadi hari Jumat ini adalah waktu yang sangat mustajabah doa tentunya. Selain itu teman Pro 2, hari Jumat juga merupakan hari di mana amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Jadi keagungannya ini enggak main-main nih teman Pro 2. Jadi kita sebagai umat Islam itu ya, umat muslim disuruh untuk memperbanyak ibadah. Jadi tinggalkan sebentar kesibukan duniawi sementara dan meraih rahmat serta pengampunan yang Allah tawarkan tentunya di hari ini. Jadi ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan dengan memperbanyak selawat gitu ya, di mana amalan ini sangat ditekankan bukan hanya di hari Jumatnya tapi dari malam Jumatnya. Baik malam Jumat, hari Jumat, Jumat pagi, Jumat siang, Jumat sore ya. Jadi dengan membaca selawat ya, bukan hanya sekedar ritual biasa, tetapi ini juga bentuk kecintaan kita dan penghormatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yaitu membaca Al-Quran, di mana dua surah terbaik yaitu surah Al-Kahfi dan juga Yasin, di mana ini ya diutamakan dibaca di saat malam Jumat atau hari Jumat ya, di mana memiliki keutamaan yang besar terutama sebagai perlindungan dari fitnah akhir zaman atau fitnah Dajjal. Jadi surah Al-Kahfi ini juga membuat seseorang itu diberkahi teman Pro 2 dengan gambaran yang memang sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari riwayat Hakim, di mana barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya antara kedua Jumat akan menyinarinya. Jadi semoga teman Pro 2 kamu tidak melupakan itu, dan kita mengingat bersama-sama, kita memperbanyak doa dan zikir, dan juga tidak lupa untuk mengenakan pakaian terbaik dan wewangian di saat kita ke Jumat ya, apalagi untuk kamu ya kaum laki-laki ya, untuk menghadiri sholat Jumat tentunya. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mendengarkan dan mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini. Terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

masih terus mendengarkan RRI Pradolog Semawai, teman terbaik kamu Tomo Pradua. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Lok Semawai untuk mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini Tomo Pradua. Dika mewakili seluruh karyawan-karyawati RRI Lok Semawai mengucapkan selamat mendengarkan dan juga selamat menjalankan ibadah sholat Jumat untuk kaum laki-laki. Dan kita akan terus kembali bersama Dika nanti sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat di RRI Pradolog Semawai, teman terbaik kamu.

0: Jumat tanpa satu alasan, maka Allah akan mengunci hatinya. Hadis riwayat Bukhari.
1: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله

dalam bulan-bulan Hijriah, sehingga kita akan segera memasuki akhir tahun dari tahun Hijriah 1447 Hijriah, dan kita akan masuk kepada tahun baru Hijriah, yaitu beberapa waktu yang akan datang. Maka pada hari Jumat ini, Atif ingin mengajak kita di penghujung tahun 1447 Hijriah ini. Atif berpesan kepada diri Atif sendiri dan juga kepada jamaah sekalian semuanya. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan imtisalu awamirillah, dengan senantiasa menjunjung tinggi segenap perintah Allah, wajitinabun nawahih, dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Akhir tahun Hijriah, yang yaitu bulan Dzulhijjah ini, umat Islam merayakannya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Pelaksanaan ibadah haji ini diikuti oleh 1,7 juta lebih umat Islam dari seluruh dunia. Dari Indonesia ada 2.551 jamaah, sementara dari Aceh ada 5.000 lebih jamaah yang ikut melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Pelaksanaan ibadah haji di akhir tahun, apabila kita lihat hikmahnya, adalah bagaimanapun perbedaan pandangan di tengah-tengah umat Islam, berbeda mazhabnya, berbeda paham politiknya, berbeda negaranya, berbeda sukunya, berbeda bangsanya, berbeda warna kulitnya, tetapi mereka kemudian dipersatukan sebagai umat tauhidah, sebagai satu umat, yaitu ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu merupakan simbol daripada persatuan Islam, merupakan simbol daripada persatuan umat, walaupun mereka berbeda-beda, berangkat dari negara yang berbeda, berangkat dengan bahasa yang berbeda, berangkat dengan kultur budaya yang berbeda, tetapi menjadi ummat wahidah, menjadi satu umat yang bersatu padu, yang kokoh di dalam baju ihram pada saat mereka melaksanakan ibadah haji, terutama pada saat melaksanakan wukuf di Arafah. Jamaah yang berbahagia, selain daripada itu, tahun dari akhir dari tahun Hijriah ini juga harus menjadi pintu muhasabah bagi kita umat Islam. Muhasabah ini merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Sayangnya, selama ini muhasabah itu hanya kita lakukan terhadap orang lain. Kita sering mengkritik, kita sering melakukan koreksi, kita sering mengamati, kita sering mengawasi. Tapi sayang, yang kita koreksi, yang kita amati, yang kita awasi, yang kita kritisi adalah orang lain. Sementara kita tidak pernah mengkritik diri kita sendiri. Kita tidak pernah mengkoreksi diri kita sendiri. Pendeknya, kita tidak pernah bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Selama ini yang kita lihat, baik di pembicaraan-pembicaraan umum, pembicaraan-pembicaraan yang ada dalam masyarakat, pembicaraan-pembicaraan di masjid, pembicaraan-pembicaraan di menasah, di warung kopi apalagi, bahkan di media sosial, itu yang kita kritik, yang kita koreksi, yang kita sasar adalah orang lain. Sementara kita sendiri tidak pernah bermuhasabah, kita tidak pernah mengkritik diri kita sendiri, kita tidak melakukan koreksi terhadap apa yang telah kita lakukan, baik secara harian, secara mingguan, secara bulanan, apalagi secara tahunan. Maka oleh sebab itu, jamaah yang berbahagia, hati pada kesempatan yang singkat ini ingin mengajak kita untuk merubah cara pandang kita dari melakukan koreksi terhadap orang lain, mengkritik orang lain, tetapi marilah kita sekarang bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Marilah kita mengoreksi diri kita sendiri. Marilah kita melakukan pengawasan terhadap diri kita sendiri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat dalam surah Al-Hasyr tersebut mengajak manusia untuk melakukan koreksi individual, untuk melakukan muhasabah pribadi, apa yang telah kita persiapkan terhadap hari esok yang sangat panjang. Di kehidupan dunia ini yang sangat pendek, usia kita hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, paling-paling 120 tahun itu pun sudah dalam keadaan sangat odor. Apakah yang telah kita persiapkan, ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita hidup di dunia ini, lighad bagi kehidupan yang akan datang. Koreksi individual ini penting supaya kita tidak terjebak ke dalam cara hidup yang keliru. Kita hanya tahu orang lain bersalah, tapi kita tidak tahu ibadah kita salah. Kita hanya tahu orang lain itu keliru, sementara kita tidak pernah memperbaiki ibadah kita yang ternyata juga keliru. Bahaya sekali jamaah yang berbahagia apabila telunjuk kita itu, muhasabah kita itu, koreksi kita itu, kritik kita itu hanya kita arahkan kepada pihak-pihak yang lain, kepada orang lain, sementara kita tidak pernah bermuhasabah, kita tidak pernah mengkritisi diri kita sendiri, kita tidak mengkritik apa yang telah kita lakukan sendiri, kita tidak pernah mengkritisi kesalahan-kesalahan kita, tapi sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Seorang sahabat yang bernama Mihran bin Maimun mengatakan bahwa la takunu la yakunul abdu taqiyan, seseorang itu tidak dikatakan dia bertakwa hatta yuhasiba nafsahu, sehingga dia mengoreksi, bermuhasabah, mengoreksi dirinya, menghisab dirinya, kama yuhasabu syarikahu, sebagaimana ia menghisab rekan-rekannya. Tidak disebut oleh sebagai orang yang bertakwa seseorang yang hanya sibuk menghisap orang lain, menghisap kawan dan rekan-rekannya, sementara dia tidak pernah menghisap dirinya. Maka beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan, seseorang itu belum dikatakan bertakwa, hatta yuhasiba nafsahu, sehingga dia menghisap dirinya, sehingga dia mengoreksi dirinya, kama yuhasibu syarikahu, sebagaimana dia telah menghisap saudara-saudaranya, menghisap kawannya, menghisap orang lain. Baru disebut bertakwa adalah ketika orang lain, ketika orang itu telah menghisap dirinya sebagaimana dia menghisap orang lain. Maka jamaah yang berbahagia, di atas dasar pandangan-pandangan keagamaan itulah, maka di akhir tahun ini marilah kita bermuhasabah. Marilah kita mengkoreksi yang arah koreksinya kita tujukan ke dalam, bukan keluar. Selama ini kita gencar melakukan koreksi keluar. Koreksi terhadap tetangga kita, koreksi terhadap kolega kita, koreksi terhadap orang lain dimanapun kita duduk. Kita bilang si A begini, kita bilang si B begini, kita bilang kelompok A begini, kita bilang kelompok B begini. Sementara kita tidak pernah mengoreksi terhadap diri kita sendiri. Telunjuk kita hanya mengarah keluar, sementara ke dalam itu tidak pernah kita lakukan. Sementara yang paling penting dilakukan adalah mengkritisi, hasibu angkusakum, hisablah dirimu, koreksilah dirimu, periksalah dirimu, qabla antuhasabu, sebelum kamu dihisab. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, kerap kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan penggunaan media sosial yang sangat luas, orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak punya otoritas keilmuan dalam bidang agama maupun keilmuan dunia,
itu tampil sebagai juru bicara masyarakat, tampil sebagai orang-orang yang seakan-akan boleh memberikan pandangan-pandangan luas kepada masyarakat dengan menggunakan perangkat media sosial, menggunakan fasilitas data internet, mereka duduk di tempat-tempat khusus, bahkan di warung-warung kopi. Mereka kemudian membicarakan sesuatu yang tidak boleh mereka bicarakan kepada masyarakat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika media sosial kita berisi dengan caci maki, berisi dengan hujatan, berisi dengan pertengkaran dan sebagainya yang mengarahkan kepada orang untuk bermusuhan satu dengan yang lain. Maka ketika itu di akhir tahun ini, maka marilah kita bermuhasabah. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar? Apakah saya sudah menggunakan internet, HP yang saya punya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama atau tidak? Bahkan yang paling mengerikan lagi di tengah-tengah masyarakat Aceh, itu berani berbicara dengan wajah yang terang, menulis dengan kata-kata yang penuh dengan caci maki kepada para ulama. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan terjadi dalam bangsa yang bertamadun dan bangsa yang menyebut dirinya sebagai bangsa mulia. Tetapi hari ini kita dapat menyaksikan itu dengan mudah lewat di media sosial kita, bagaimana manusia telah mengalami sesuatu yang tidak kita bayangkan ada di masa-masa sebelumnya. Maka jamaah yang berbahagia, dalam akhir tahun Hijriah ini marilah kita bermuhasabah. Marilah kita mengoreksi diri kita sendiri. Alangkah beruntungnya orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada aib orang lain. Karena orang-orang yang sibuk dengan kelemahannya sendiri, orang-orang yang sibuk dengan kekurangannya sendiri, orang-orang yang sibuk dengan keterbatasannya sendiri, dia punya waktu, dia punya kesempatan, dia punya masa untuk melakukan pertaubatan. Dia punya masa untuk memperbaiki ibadah. Dia punya masa untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dari sebelumnya dari kualitas yang rendah, dari sisi pandangan agama kepada kualitas yang lebih baik. Bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita, bagaimana akhlakul karimah kita, terutama kepada tetangga-tetangga kita. Apakah kita sudah berbuat baik kepada mereka, atau jangan-jangan kita sedang mendalimi mereka. Sementara di luar kita merupakan aktivis yang membela hak-hak masyarakat kadang-kadang, yang membela hak orang lain, tapi kadang-kadang di samping rumah kita, tetangga-tetangga kita, kita sedang mendalimi mereka tanpa kita sadari. Maka oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, kun muhsinan, jadilah orang-orang yang berbuat baik. Pada satu ketika datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani bi amalin idza amaltu bihi dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Idza amaltu bihi, apabila aku beramal dengan amalan tersebut, dakhaltul jannah, aku masuk surga. Rasulullah kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat pendek. Kun muhsinan, jadilah orang yang berbuat baik. Jadilah orang yang baik. Lalu orang ini bertanya lagi, ingin mengetahui secara detail bagaimana baik itu. Ya Rasulullah, kaifa a'rafu anni muhsinun? Ya Rasulullah, bagaimana aku tahu bahwa aku ini orang yang berbuat baik? Katanya kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian memberi dua indikator kepadanya. Sal jiranaka, kata Nabi. Tanyakan tetanggamu. Tanyakan kepada tetanggamu. Idza qalu anta muhsinun fa anta muhsinun. Apabila mereka mengatakan engkau orang yang baik, fa anta muhsinun, maka engkau orang yang baik. Wa idza qalu anta musiun, dan apabila mereka mengatakan engkau orang yang jelek, engkau orang yang buruk, fa anta musiun, maka engkau merupakan orang yang buruk. Maka indikator dari kebaikan seseorang dapat juga dilihat dari bagaimana hubungannya dengan tetangga-tetangganya, bagaimana cara hidupnya dengan tetangga-tetangganya,
sehingga dengan melaksanakan muhasabah itu kita tahu apa kekurangan kita di rumah tangga, apa kekurangan individual kita, apa kekurangan hak kita terhadap keluarga kita, apa kekurangan hak kita terhadap tetangga-tetangga kita, dan juga apa kekurangan-kekurangan kita yang lain. Sehingga kita bisa bermuhasabah, kita bisa memiliki waktu untuk memperbaiki diri, kita memiliki kesempatan untuk meninggalkan hal-hal yang keliru, dan kemudian hijrah masuk kepada sesuatu yang benar, masuk kepada sesuatu yang betul, masuk kepada sesuatu yang sesuai dengan irsyaduddin, sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama. Itulah merupakan muhasabah kita di akhir tahun ini. Jangan hanya melewati tahun ini tanpa muhasabah, karena orang yang baik, muslim yang baik adalah muslim yang hari esoknya itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan muslim yang jelek adalah muslim yang hari esoknya lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dengan bermuhasabah kepada diri sendiri, dengan mengoreksi kepada diri sendiri, maka insya Allah kita mendapatkan keuntungan-keuntungan dari sisi agama dan dari sisi dunia. Keuntungan dari sisi agama, kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Kita bisa memperbaiki kualitas akhlak kita. Kita bisa memperbaiki kualitas keagamaan kita. Sementara secara duniawi, kita akan menjadi orang yang dianggap beradab, orang yang sopan santun, yang menjaga harmoni sosial, dan tidak menciptakan fitnah-fitnah di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kita menjadi orang yang dihormati, orang yang disegani, dan dipandang sebagai orang yang baik oleh kehidupan sosial. Maka di akhir daripada Mau'idatul Hasanah ini, Khatib sekali lagi ingin mengajak, mari kita bermuhasabah, mari kita memperbaiki diri kita sendiri, bukan hanya bisa pandai dan pintar mengoreksi dan memperbaiki orang lain. Karena ketika kita mampu memperbaiki diri sendiri, insya Allah kita akan sudah menempuh salah satu jalan keselamatan, yaitu keselamatan di dunia dan keselamatan fil akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermuhasabah, baik pada waktu siang, pada waktu malam, pada waktu sore, pada waktu pagi dan sebagainya, dan kemudian memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم

ذكرى للبشر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Masih terus mendengarkan RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Baru saja kita mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kita relay langsung dari RRI Pro 1 Lok Semawe. Dan juga pelaksanaan dilaksanakan di Masjid Islamic Center Kota Lok Semawe juga. Terima kasih teman Predua, masih di Santai Siang dengan program dan informasi lainnya. Kita dengarkan lagu-lagu religius sejenak yang dikehadirkan untuk kamu semuanya. Terus bersama kami di RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini featuring Yuvi Widianta dengan Tanpa Cinta, teman Pro 2 ya. Masih terus di Santai Siang bareng aku. Dan ini salah satu koleksi lagu yang di-remake kembali sama Tiara Andini ya. Lagu ini sebelumnya dibawakan sama Yuvi and Nuno ya. Waktu itu masih ada Dikta di situ ya, masih ada Dudi Oris juga. Tapi kalau misalkan ngomongin soal Yuvi and Nuno itu memang suaranya hampir-hampir sama sih, walaupun memang udah berganti beberapa kali, udah berganti vokalisnya ya. Masih cakep, masih sangat luar biasa. Terus juga walaupun walaupun udah berganti vokalis, tapi mereka itu masih suaranya masih balance ya ya, sama kalau misalkan kita dengar kita udah tahu nih, oh ini Yuvi Widianto nih, oh ini Yuvi and Nuno nih gitu, teman Pro 2. Oke, kamu lagi ngapain nih jam segini? 50 menit lagi udah jam 2 ya. Sebelum kita closing di jam 14 ya teman Pro 2. Kamu mungkin sekarang lagi makan siang, terus juga lagi mau sholat zuhur mungkin untuk perempuan ya. Sekarang udah mau jam 2 aja ya. Dan kamu juga harus selalu hemat-hemat teman Pro 2. Ataupun kamu sekarang lagi nunggu-nunggu paket, mungkin paket kamu mungkin ya. Tapi kamu harus tahu gak sih teman Pro 2, memang di bulan Juni ini mungkin pemasukan kita agak sedikit lebih bulan ini ya. Jangan lupa untuk bersedekah. Terus juga kita jangan sibuk untuk memamerkan sesuatu hal yang berlebihan. Jadi banyak orang nih merasa self reward itu self reward yang beli semuanya gitu. Iya sih, tapi yang dinamakan dengan self reward itu sesuatu hal yang kita apresiasikan atas pencapaian kita. Tapi gak semuanya foya-foya teman Pro 2 ya. Apalagi di tengah padatnya kesibukan keseharian kita ya, kita lelah banget. Kayaknya kita perlu self reward untuk menghargai ataupun penghargaan bagi diri sendiri ya, karena sudah melalui banyak hal ya untuk mengembalikan semangat. Jadi apresiasi ini ya, katanya kalau misalkan kita udah self reward untuk diri kita sendiri, itu makin seimbang hidup kita teman Pro 2. Benarkah seperti itu? Nah, tapi teman Pro 2 di balik itu semuanya, kita perlu mengapresiasikan diri tapi tidak boleh berlebihan gitu ya. Misalnya nih, kamu self rewardnya kamu beli ini, beli itu, sesuatu hal yang gak kamu butuhin gitu. Jadi semoga keuangan kamu bisa terus kamu jaga, dan safe reward kamu, ya udah safe reward yang ya ya biasa aja kali ya teman Pro 2 ya, safe reward yang memang sederhana gitu ya. Jangan semuanya kita beli juga, masih panjang urusan ke depan gitu. Tapi benar sih, kadang-kadang kita butuh safe reward tapi gak boleh berlebihan ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik tentunya. Masih dengan informasi lainnya untuk kamu, kenapa sih tiba-tiba kepikiran ngomongin soal self reward? Karena lagi banyak nih orang-orang pada posting self rewardnya ya di bulan Juni ini, self reward setelah menerima ini gitu teman Pro 2. Jadi banyak hal yang tidak boleh kita posting dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu ada perentingnya loh teman Pro 2. Salah satunya tujuan ke depan kita itu mau apa, kita enggak boleh posting. Terus juga penghasilan kita gak boleh posting, permasalahan keluarga kita gak boleh posting gitu-gitu teman Pro 2. Semoga kita bijak dalam menggunakan media sosial seperti itu. Sebelum kita closing, masih ada lagu dari Raisa dulu nih sama Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan ya. Kalau misalkan kamu gak cinta, kayak kalau misalkan kita itu udah kayak kata si Tiara, kalau misalkan aku gak sama kamu, kayaknya aku gak ya gak mencintai orang lain gitu, mending aku hidup gak usah ada cinta. Tapi berbeda dengan Raisa dan juga Ahmad Dhani yang katanya cinta itu biar jadi kenangan aja.

59 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pradua masih terus dengerin RRI Loksemawe. Dan kita hadirkan informasi terakhir sebelum kita closing di santai siang ini teman Pradua.

Oke, dalam rangka milad ke-57 Universitas Islam Negeri UIN Sultanah Narasya Lok Semawe menggelar doa dan juga zikir bersama di Gedung Serbaguna. Sebelumnya rangkaian pembukaan milad juga diawali dengan peluncuran resmi logo milad ke-57 dan juga pemaparan berbagai agenda perlombaan yang akan menyemarakan perayaan hingga acara puncak pada tanggal 12 Juni mendatang, di mana agenda ini sekaligus teman perdua menjadi penanda resmi dimulainya seluruh rangkaian perayaan milad ke-57 UIN Sultanah Narasya Lok Semawe. Jadi tahun ini mengusung tema besar yaitu merawat keunggulan menyalakan peradaban, merefleksikan perjalanan panjang institusi sejak pertama kali berdiri pada 12 Juni 1969 hingga menapaki usia ke-57 pada 12 Juni 2026 mendatang. Rektor UIN Sultanah Narasya Lok Semawe Profesor Dr. Daniel MAG dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur yang sangat luar biasa dan juga di mana atas kematangan usia yang telah dicapai oleh kampus ya. Jadi perayaan ini sangat istimewa teman perdua. Selain itu berbagai event kegiatan mahasiswa hingga special episode podcast yang dipersiapkan oleh tim humas ya, yang akan dirancangkan dan dilaksanakan sampai 12 Juni mendatang tentunya. Jadi sangat hebat sih teman perdua. Kayaknya di tahun 1969 aku belum lahir deh ya. Aduh, katanya ya menyemarakan milad tahun ini UIN Sultanah Narasya juga memperkuat identitas kampus ya melalui digital. Dan juga tidak lupa untuk mengupload foto menggunakan Twibbon kemudian disebarkan di media sosial hingga penggunaan tagar. Wow, ini kampus aku dulu loh teman perdua. Hebat-hebat Universitas Islam Negeri UIN Sultanah Narasya ya, yang sudah mencapai usia ke-57 tahun. Sangat luar biasa. Semoga ya UIN Sultanah Narasya menjadi Universitas Islam yang selalu memberikan dukungan terbaik dan juga menghadirkan sarjana-sarjana yang ukhuwah juga dan penuh dengan ilmu agama yang sangat luar biasa. Terima kasih teman perdua sudah aku temenin dari jam 10 pagi hingga saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu semuanya di spesial hari Jumat ini. Semoga kamu bisa terus semangat untuk melanjutkan aktivitas kamu. Dan Dika pamit bersama Dika di sini. Dan sebentar lagi ada Syaf yang akan menemani kamu. Dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

menjadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan. Karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Soalnya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senang sekali siap kembali jumpain kalian nih ya. Kembali lagi nemenin kalian di hari Jumat ini, teman Pro 2 ya. Dan by the way, teman Pro 2, tadi di perjalanan kemari memang rada-rada sedikit panas, teman Pro 2. Cuman udah sedikit mendung nih kayaknya di luar, teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang ingin bepergian gitu ya, ya kemana pun itu, apalagi untuk kamu yang memang menggunakan roda 2 atau sepeda motor, teman Pro 2, mungkin udah bisa dipersiapkan gitu ya, mantelnya gitu ya, di bawah jok kendaraan kamu, teman Pro 2 gitu ya, supaya kamu nanti gak perlu neduh lama-lama gitu ya. Dan juga kalau bisa ketika hujan itu ya, mantel kamu tuh usahakan mantel yang memang mantel setelan ya, jangan mantel yang apa ya, kita bilangnya seperti ada belakangnya gitu ya. Nah gitu, jadi kalau setelan itu lebih aman, teman Pro 2 gitu ya, karena ada celananya, ada bajunya gitu, teman Pro 2 ya. Dan by the way, teman Pro 2, karena saya bakal terus nemenin kamu ya, kok karena ya memang gitu ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Karena Syaf mau kasih lagu pertamanya Syaf nih untuk kamu semua, teman Pro 2 ya, dengan darinya Nuka, teman Pro 2. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lubis Mawet, teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih bareng dengan Syaf tahun Pro 2 ya. By the way teman Pro 2 ya, kalau di siang-siang kayak gini biasanya kita abis dari kerjaan gitu ya, istirahat lah maksudnya, abisnya abis dari kantor misalnya gitu istirahat terus balik ke pekerjaan kita gitu ya, biasanya tuh butuh fokus yang cukup-cukup cukup-cukup fokus gitu ya. Tapi seharusnya nih ya udah bisa fokus dong ya, karena udah istirahat terus juga udah makan siang pastinya gitu ya. Dan by the way teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin soal kebutuhan gitu ya, ya makan siang itu kebutuhan, istirahat juga itu kebutuhan tahun Pro 2 ya. Itu kebutuhan tubuh kita gitu ya, supaya dalam menjalani pekerjaan nanti menjadi lebih fokus gitu ya, menjadi lebih baik gitu kinerjanya gitu tahun Pro 2. Nah, jadi kayak ya itu semua kebutuhan deh gitu ya. By the way, ngomong-ngomong soal kebutuhan nih tahun Pro 2 ya, kalian itu tipe yang mana? Beli kebutuhan itu atau ya let's say kita bilang barang lah, itu karena butuh ya, karena udah bahas soal kebutuhan nih ya. Kalian orang yang tipe beli barang itu karena butuh atau cuman karena ya pengen punya doang, FOMO gitu. Sebenarnya kamu gak butuh-butuh banget. Nah teman Pro 2, by the way di depan nanti kan udah ada tanggal cantik nih yang nungguin kamu ya. Biasanya banyak nih para pemburu ini ya, tanggal-tanggal cantik gitu ya, 6-6 di depan nih, tanggal 6 bulan 6 gitu ya. Biasanya di toko hijau, di toko oranye gitu ya, itu ada kalau kita bilangnya ada mega sale gitu ya, pokoknya berbagai macam promo lah ibaratnya tahun Pro 2. Nah tahun Pro 2, jadi ya promo 6-6 ini gitu ya, promo tanggal cantik ini bakal datang lagi pastinya gitu ya. Nah dari pagi sampai ya kita bilang let's say malam ya gitu ya, media sosial tuh pasti penuh dengan iklan-iklan diskon teman Pro 2, flash sale, gratis ongkir, cashback ya. Banyaklah notif-notif lainnya gitu ya, pastinya notif dari marketplace teman Pro 2 yang rasanya tuh gak berhenti muncul terus tiap jam gitu ya. By the way jujur aja nih teman Pro 2 ya, saya pribadi juga kadang-kadang selalu tergoda gitu ya. Untuk hanya sekedar membuka gitu ya, membuka aplikasi tersebut gitu ya, aplikasi marketplace tersebut gitu ya, pengen lihat gitu apa sih sebenarnya yang lagi dipromoin gitu ya, bisa dapat di harga berapa sih. Gitu lah kurang lebih tahun Pro 2. Nah, cuman dengan tujuan melihat-lihat ini ya, inilah yang berbahaya. Karena awalnya memang tujuannya melihat-lihat gitu tahun Pro 2 ya. Selanjutnya, nah tahun Pro 2, karena memang kuatkan niat kamu kalau memang untuk lihat-lihat ya udah, buat lihat-lihat aja gitu ya. Nah, namun ya seperti kebanyakan orang lainnya, niat awalnya hanya scroll-scroll doang gitu, lihat-lihat ya. Cuman ya berubah menjadi check out barang akhirnya. Nah teman Pro 2, mungkin itu sebabnya ya promo tanggal cantik ini atau tanggal kembar ini selalu berhasil menarik perhatian banyak orang gitu ya. Apalagi itu di era sekarang ini, belanja online udah seperti hiburan gitu ya, pelarian stres bahkan gitu, dan juga mungkin gaya hidup digital ya. Karena memang kebanyakan, Chef juga punya pengalaman pribadi gitu ya, punya teman gitu yang maksudnya mereka yang cewek-cewek gitu, kalau gabut katanya suka bukain marketplace gitu. Bener nggak sih kalian yang cewek-cewek? Dan by the way sorry nih, Chef buka Chef bukain nih rahasia kalian. Gak dong, by the way ternyata memang seperti itu, mereka suka ngeliat-ngeliat ya, memang udah kodratnya seperti itu mungkin ya, suka melihat barang-barang yang diskon gitu ya, mereka nih para kaum cewek nih ya, kaum hawa gitu teman Pro 2. Nah so jadi teman Pro 2, kamu itu orang yang memang ngelihat kebutuhannya atau memang ya udah beli aja selagi masih ada uangnya gitu. Nah teman Pro 2, jadi sebenarnya Syaf tuh ngerasa gini, Salah satu hal yang paling relevan ya, waktu saat di promo-promo tanggal cantik seperti ini ya, niatnya tuh emang sederhana ya, yang sering berubah di tengah jalan. Awalnya cuma beli satu barang misalnya, lalu kayak ya udah kayaknya kurang nih dikit untuk gratis ongkirnya, kayaknya ambil satu lagi deh gitu ya. Nah, belum lagi kalau muncul voucher tambahan misalnya gitu kan. Terus juga ya lebih banyak belanja, lebih banyak diskon-diskonnya lah, ibaratnya kayak gitu nomor 2. Dan lucunya, semua itu sering terasa kayak aman-aman aja gitu ya, karena dibungkus kata hemat dan diskon itu tadi tuan pro 2. Padahal kalau kita hitung-hitung totalnya tuan pro 2, pengeluaran tetap bertambah tuan pro 2. Ya ini jebakan paling halus dari budaya konsumtif digital ini tuan pro 2 gitu. Nah, impulsive buying jadi bentuk self reward. Nah, kita berkedok nih self reward gitu ya. Nah, sebenarnya banyak anak muda yang nggak belanja karena butuh barang gitu. Mereka sebenarnya nggak butuh banget itu gitu ya. Tapi juga ada alasan emosional biasanya gitu ya. Karena udah capek kerja, ya udah nggak apa-apa dong aku check out untuk diri aku sendiri gitu ya kan. Nah, tahun kedua masalahnya, nah rasa senang itu tuh nggak bertahan lama gitu ya. Barang datang, euforia selesai, terus muncul lagi nih keinginan membeli hal baru gitu ya. Nah, aktivitas ini tuh terus berulang seolah gak pernah ada habisnya tahun pro 2. Nah, belum lagi tahun pro 2 ya, media sosial itu biasanya menjadi racun tahun pro 2. Karena ada memang konten kreator yang memang ya itu pekerjaan mereka gitu ya, mereka menawarkan gitu ya. Jadi kita kan tanpa sadar gitu kayak, wah bagus juga nih gitu ya. Nah, ini racun.
1: Santai-santai saja, jangan buru-buru.
0: Menariknya tahun pro 2, budaya konsumtif yang kayak yang udah kita bahas tadi ya, sekarang ini tuh sering terlihat kayak menyenangkan gitu ya. Orang jadi gak merasa lagi boros gitu ya, karena semuanya tuh dibungkus dengan istilah self reward lah, atau mungkin healing kecil lah gitu ya, setelah kamu lelah bekerja. Pokoknya ada aja lah tahun kedua. Terus belum lagi ngomongin pay later tahun pro 2 ya. Ini benar-benar ilusi banget tahun pro 2 ya. Karena ya kalau pay later kita belum bayar dulu kan, nanti di bulan selanjutnya baru bayar. Nah, di situ baru kerasa beratnya tahun pro 2 gitu kurang lebih. Nah. Namun ya tahun pro 2, penting juga nih untuk kita sadar gitu ya. Kalau sistem promo digital itu sekarang memang dirancang ya supaya orang terus beli lagi gitu tahun pro 2 ya. Di tengah budaya konsumtif ini gitu ya, kemampuan mengendalikan diri ini jadi tantangan terbesar kita tahun pro 2 sebagai generasi muda juga pastinya. Nah, pada akhirnya hidup hemat itu bukan tentang berhasil check out barang diskon tahun pro 2, melainkan seberapa sadar kita menggunakan uang tanpa harus terjebak dalam konsep kesenangan sesaat atau takut tertinggal tren-tren sosial tahun pro 2 gitu. Nah, selagi kamu masih bisa pakai barang tersebut, ya udah, kayaknya masih oke-oke aja selagi fungsi dan kebutuhannya tuh masih terpenuhi dan tercapai gitu ya. Kayaknya kamu gak usah beli benda lain dulu deh gitu ya, pakai aja itu aja dulu gitu. Dan ya, so by the way teman pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua teman pro 2. Kita bakal saya bakal terus berikan informasi-informasi menarik lah untuk kamu gitu ya teman pro 2. Kita bakal ulas apa lagi nanti, kita bakal ngomongin apa lagi gitu ya. Nah, buat kamu yang penasaran, so teman pro 2, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
2: Apa kamu bumi yang kita tempati disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru

0: pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
2: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
3: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
4: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
5: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Surya Teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Momen, teman terbaik kamu. Masih bareng dengan Syaf pastinya, Teman Pro 2. Dan Syaf bakal terus nemenin kamu juga ya, sampai beberapa waktu ke depan, Teman Pro 2. Dan barusan aja yang nemenin kamu semua, darinya sesi potret, darinya Eno featuring dengan Ari Lesmana, dengan judulnya Sesi Potret, Teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang akhir-akhir ini cukup banyak menyita perhatian kita, Teman Pro 2, kayak gitu ya. Dan juga di mana-mana kita dengar di media sosial banyak banget lagu ini beredaran, bertebaran, Teman Pro 2. Banyak banget yang muterin juga di, bahkan sampai ke kafe-kafe, Teman Pro 2, pusat perbelanjaan dan segala macam ya, Teman Pro 2 ya. Dan kayaknya kalau di YouTube dan juga post Spotify, kayaknya kita konsen nanya lagi deh. Udah jadi juaranya gitu ya. Ini salah satu lagu karya dari Enau dan juga featuring Ari Lesmana, Teman Pro 2 gitu ya. Syaf ingetnya karena ada Ari Lesmananya ya. Secara Ari ini cukup ikonik dengan 420-nya ya, Teman Pro 2 gitu ya. Nah, jadi lagu ini tuh mirip-mirip kayak mangunya 420, Teman Pro 2 gitu, Teman Pro 2. Jadi enggak tahu ya, ini di kepala Syaf aja gitu ngerasanya gitu. Lagu yang kenapa saya bilang mirip gitu, karena memang sama-sama punya makna yang dalam gitu. Liriknya kalau cuma sekedar kita nggak kita pahami, cuma kita dengar dan dengar aja liriknya aja gitu ya, kayak apa sih sebenarnya gitu, Teman Pro 2, dia lagi ngomongin apa sih, lagu ini lagi ceritain tentang apa gitu. Nah, sama seperti Mangu kan kayak gitu, Teman Pro 2, banyak lirik-lirik yang harus kita cermati dan kita dalami lagi gitu, Teman Pro 2. Nah, jadi kurang lebih ini lagunya agak-agak mirip gitu ya, karena mungkin juga ada Ari Lesmananya gitu ya, jadi kayak ke bawah aja gitu ya. Karena kan ikon banget ya dengan 420-nya, kita gak bisa lepas lah ibaratnya gitu. Dan ya lagu ini punya makna yang dalam sama-sama gitu, Teman Pro 2. Cuman bedanya yang satu itu lagunya untuk apa ya, untuk kalau Mangu misalnya itu hubungan beda agama misalnya gitu ya. Kalau ini lebih dalam lagi karena untuk orang yang kita cintai, sama-sama untuk orang yang kita cintai, tapi ini untuk keluarga, ibu, ayah, siapapun itu orang yang kita sayang dan ya yang punya ikatan dengan kita gitu ya, punya ikatan darah ya gitu ya, bukan cuman ikatan aja gitu, Teman Pro 2.

0: Dan so ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal kehilangan teman Pro 2, ya memang gak bakalan ada orang yang siap dengan kehilangan ini teman Pro 2, apalagi orang yang kita sayang. Kalau kita ngomongin orang yang kita sayang, kehilangan orang yang kita sayang teman Pro 2, kayaknya harus apa ya? Karena kehilangan itu kayaknya gak akan ada dan gak akan punya aba-aba teman Pro 2 gitu. Dia gak bakalan punya aba-aba gitu ya. Gak akan ada tanda-tanda, walaupun sebenarnya ada gitu teman. Cuman teman Pro 2, ya kadang-kadang memang hal-hal seperti ini yang harus kita ikhlaskan teman Pro 2 gitu ya. Dan ikhlas itu rasanya cukup berat pasti teman Pro 2. Tapi gak apa-apa teman Pro 2. Nangis aja, luapin aja kayak gitu ya. Gak usah peduli omongan orang apapun itu, mau bilang lebay dan segala macam, gak apa-apa teman Pro 2. Asal kamu jangan berlebihan juga gitu ya. Berlebihan dalam hal ya udah, kalau kamu sedih ya nangis gitu. Tapi gak usah sampai yang nangis berlebihan gitu teman Pro 2. Dan juga jangan lupa kirim doa gitu teman Pro 2 ya, by the way. Karena saya rasa doa itu salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhannya kita gitu teman Pro 2. Dan juga untuk orang yang kita sayang itu teman Pro 2. Selain dari itu kan gak ada lagi teman Pro 2. Hanya doa itulah yang bisa jadi apa ya, pengikat gitu ya, komunikasi kita gitu ya. Walaupun kita gak komunikasi langsung dengan orang yang kita sayang tersebut yang udah ninggalin kita itu teman Pro 2. Cuman ya begitu teman Pro 2 ya. Kadang-kadang hidup memang harus seperti itu teman Pro 2. Ada yang hadir dan ada juga yang pergi teman Pro 2. Tapi hidup harus tetap berjalan. By the way teman Pro 2, kita harus tetap kuat dengan apapun yang akan kita hadapi di depannya nanti teman Pro 2 gitu.
1: Lalu jauh, kalau rindu aku tak mampu.
0: So ya teman Pro 2, jangan kemana-mana. Chef juga masih bakal terus nemenin kamu sampai nanti beberapa waktu ke depan teman Pro 2. Dan masih bakal puterin lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2. By the way, jangan kemana-mana dulu, tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Power, teman Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Kok sudah nunggak, harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
2: Hey Tin, serius sekali gak lihat kiri kanan. Gak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
1: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Gak tahu apa awak lagi pusing.
2: Alah, kau kapan yang gak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau Tin?
1: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
2: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
1: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
2: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist slick OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih, coba-coba pinjol.

0: biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
1: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

So ya teman Pro 2, itu dia tadi darinya Liodra, teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Teman Pro 2 ini salah satu lagu yang juga cukup dalam banget ya. Kadang-kadang kalau kamu lagi galau, gak kadang-kadang sih, udah pasti nih kalau kamu lagi galau, lagu ini cocok banget ya nemenin kamu teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2, ini karyanya salah seorang penggemar Liodra sendiri tahun Pro 2 gitu. Nah ini juga jadi mimpi ya untuk penggemarnya Liodra gitu, bisa buatin lagu untuk sang penyanyi idolanya dia gitu tahun Pro 2 ya. Nah lagu ini tuh bukan ditulis oleh komposer yang kenamaan gitu ya, melainkan ciptaan dari Tri Adinata tahun Pro 2, seorang guru vokal sekaligus konten kreator asal Medan yang juga menjadi penggemar dari si Liodra sendiri tahun Pro 2 gitu. Jadi cukup luar biasa ya tahun Pro 2. Curangiku. Nah by the way tahun Pro 2 ini satu buah kolaborasi impian lah dari si Tri Adinata ini tahun Pro 2 ya. Jadi Tri Adinata ini awalnya mengunggah karya ini di media sosial pada tahun 2023 tahun Pro 2. Nah Liodra yang lihat postingan itu gitu ya, ngerasa kayak tertarik gitu ya, dan akhirnya berkolaborasi lah resmi nih, secara resmi ya, dan memutuskan untuk merilis lagu tersebut gitu tahun Pro 2 ya. Ini cukup apa ya, Chef, sampai nggak tahu mau berkata apa kayak gitu, karena pastikan kita pernah gitu ya mengidolakan satu sosok, satu orang penyanyi misalnya gitu ya, dan kadang-kadang kita berpikir kayak wah kalau bisa satu proyekan dengan dia, satu panggung dengan dia, kayaknya luar biasa banget ya gitu. Nah ini mimpi yang menjadi kenyataan lah, let's say gitu tahun Pro 2.

Dan tahun per 2 by the way, kalau kita ngomongin soal aransemen gitu ya, atau instrumen-instrumen di dalam lagunya Leodra tersebut ya, ada aransemen orkestra yang cukup megah tahun per 2. Jadi lagu ini tuh dibuat cukup-cukup deep dan emosional tahun per 2 ya. Emosi sedih serta marahnya kayaknya bercampur aduk gitu ya. Karena kan ini soal lagu ini kan lagunya menceritakan soal pengkhianatan gitu tahun per 2. Jadi kayak ada emosinya, terus ada sedihnya juga gitu tahun per 2. Nah, dipadukan dengan sentuhan-sentuhan megah dari string sectionnya tahun per 2 gitu ya. Ala-ala orkestra gitu tahun per 2. Nah, jadi kekuatan atau powernya si vokal dari Leodra sendiri juga cukup-cukup membuat lagu ini menjadi semakin dalam dan cukup greget teman pro 2 kayak gitu ya. Nah, by the way teman pro 2 ini melibatkan Leodra dalam satu buah penulisan juga ya, jadi nggak hanya membawakan, Leodra juga turut serta lah dalam sebagai penulis bersama dengan Tri Adinata ini di lagu ini teman pro 2 gitu. So, tahun pro 2, saya udah siapin satu buah lagu darinya Juicy Lucy untuk kamu ya, pastinya. Jangan kemana-mana, tetap setuju terus di 95.2 FM dari Pro 2. Lebih semangat ya, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, benar yang Chef bilang tadi. Udah kayak peramal aja Chef kayak gitu ya. Karena memang tadi benar-benar panas banget, terus tiba-tiba jadi mendung teman Pro 2. Nah kalau kita ngelihat keluar teman Pro 2, ini udah ada angin sepoi-sepoi gitu ya, yang menandakan bahwasanya sebentar lagi kayaknya bakalan hujan teman Pro 2. Jadi gak salah dong kalau kalian dari tadi udah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Dan juga udah mungkin siapin mantel gitu ya di bawah jok motor kalian gitu teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, di sore ceria edisi kali ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas terkait dengan motivasi belajar di era digital dan media sosial teman Pro 2. Gitu teman Pro 2. Jadi by the way teman Pro 2, kenapa sih sebenarnya motivasi belajar ini perlu banget teman Pro 2? Karena ya belajar ini harus memang benar-benar kita apa ya, kita jadikan satu buah, ya itu tadi motivasi gitu teman Pro 2. Kalau misalnya belajar cuman gak, karena gini, Syaf secara pribadi gitu ya, pengen bagi juga ke kalian gitu teman Pro 2, bahwasanya kalau Syaf itu tipe yang belajar itu harus ada motivasi tertentunya gitu loh. Nah jadi belajarnya jadi lebih giat lagi gitu teman Pro 2. Nah kalian tipe yang mana nih by the way gitu ya. Dan ya teman Pro 2, kita memang hidup di zaman yang udah cukup-cukup canggih, cukup-cukup berkembang gitu ya. Berbeda dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang lalu gitu teman Pro 2. Jadi saat ini tuh informasi itu cukup cepet banget gitu ya. Bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik gitu ya, melalui ya let's say kita bilang internet gitu ya. Media sosial telah jadi bagian lah dari kehidupan kita sehari-hari gitu teman Pro 2. Tapi ya, di balik kemudahan tersebut, ini muncul pertanyaan besar gitu teman Pro 2. Apakah teknologi dan media sosial bisa membuat kita semakin semangat belajar atau justru menjadi penghambat untuk kita belajar nih teman Pro 2? Nah, kalau ngomongin soal itu teman Pro 2, kita harus memahami dulu arti dari motivasi belajar ini teman Pro 2 gitu ya. Motivasi belajar ini sebenarnya ya kayak satu buah dorongan gitulah ya, yang buat kita itu mau dan terus berusaha lebih giat lagi dalam belajar gitu ya, seperti yang Chef bilang tadi gitu ya. Jadi ini apa ya, satu buah dorongan gitu ya yang membuat kita terus berusaha untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, skill gitu ya, serta mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan pastinya gitu teman Pro 2. Nah by the way soal motivasi belajar ini bisa dari internal dan juga eksternal teman Pro 2 gitu. Jadi terbagi dua lah let's say gitu ya. Dorongan yang berawal dari diri sendiri lah, atau berasal dari diri sendiri gitu teman Pro 2. Misalnya mau ngeraih cita-cita, terus juga ingin membanggakan orang tua gitu ya, ingin mengembangkan kemampuan diri, mengasah skill gitu ya, terus juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi teman Pro 2. Ini menjadi motivasi nih, kita bilangnya gitu, menjadi dorongan untuk kita agar semakin giat dalam belajar itu tadi. Nah gitu, jadi itu faktor-faktor yang dimulai dari internalnya kita sendiri pribadi gitu ya. Kalau dari eksternal teman Pro 2, itu ada dukungan keluarga yang selalu support kita teman Pro 2, terus juga lingkungan kampus kamu, lingkungan sekolah kamu misalnya gitu, lingkungan kerja kamu ya, terus juga ada mentor kamu misalnya gitu, guru kamu, dosen kamu gitu. Nah ada juga teman-teman kamu nih pastinya, circle kamu juga sangat-sangat berpengaruh teman Pro 2. Nah gitu, by the way dari dua motivasi ini, dari internal dan eksternal, harus dikombinasikan gitu. Jadi dua-duanya harus berjalan dengan berdampingan gitu teman Pro 2. Kalau dua-duanya gak berjalan dengan berdampingan gitu ya, kayaknya nanti ya. Tapi pada intinya kalau kamu udah dapat dan punya motivasi itu, udah jauh lebih dari apa ya, jauh lebih dari cukup lah let's say kita bilang kayak gitu. Yang penting kamu punya kemauan dulu, terus juga nanti kita cari nih motivasinya apa gitu teman Pro 2. Karena biasanya kalau udah ada kemauan, pasti bakal ada motivasi atau dorongan-dorongan untuk ya, karena kita udah punya kemauan tadi teman Pro 2, jadi gak terlalu sulit gitu untuk melangkah ke langkah step selanjutnya gitu teman Pro 2. Nah by the way teman Pro 2, kalau kita singgung soal era digital gitu ya, ini sebenarnya peluangnya
cukup besar untuk kita belajar tahun Pro 2 gitu ya. Jadi saat ini belajar itu nggak lagi terbatas pada ruang kelas kayak gitu ya. Kalau dulu kita harus pergi let's say ke perpustakaan untuk cari buku-buku gitu ya, untuk tahu informasi, terus juga ya harus masuk sekolah di kelas gitu teman-teman Pro 2. Ya, nah sekarang ini cukup menggunakan smartphone aja gitu, kamu udah bisa akses semuanya gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya emang ada beberapa manfaat gitu, nah ya, untuk teknologi belajar ini sendiri gitu. Bukan teknologi belajar, maksudnya ya untuk belajar ini sendiri gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, tahun Pro 2. Jadi yang pertama itu ada akses informasi tanpa batas. Ya, ini materi pelajaran, artikel ilmiah, e-book kayak gitu ya. Terus juga video pembelajaran, webinar, seminar gitu tahun Pro 2. Ini bisa kamu dapatkan dengan mudah. Terus selanjutnya belajar dari siapa aja gitu tahun Pro 2. Saat ini ya, orang-orang tuh bisa belajar langsung dari dosen universitas ternama misalnya gitu, praktisi profesional, pengusaha sukses, kreator yang mengedukasi gitu tahun Pro 2. Jadi ini gak menutup kemungkinan lagi, orang-orang hebat udah nge-share semua pengalaman mereka, nge-share semua ilmu-ilmu mereka ya di dunia digital gitu tahun Pro 2. Terus juga selanjutnya ada fleksibilitas tahun Pro 2 gitu. Waktu dan tempat itu gak terbatas lagi. Mau kamu di rumah, mau kamu di kafe, di sekolah ya, di kantor, saat kamu mungkin lagi di jalan gitu ya, ini kamu sudah bisa akses. Kamu bisa belajar di mana dan kapan aja tahun Pro 2 gitu. By the way, banyak media pembelajaran yang memang menarik juga di era digital sekarang ini. Ada video animasi misalnya, podcast, infografis gitu ya. Ini semua cukup-cukup mendukung kita tahun Pro 2. Nah, seharusnya ini semua itu menjadi motivasi tambahan untuk kita. Karena ya, udah semudah itu kita gampang untuk mendapatkan dan mengakses ilmu-ilmu tersebut gitu. Jadi secara nggak langsung, seharusnya itu bisa buat kita menjadi dorongan lah gitu ya, untuk semakin mau belajar gitu tahun Pro 2 ya.

Dan di episode Teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya Teman Pro 2. Ya, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxumawe, teman terbaik kamu.

0: So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok semua teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Dan akhirnya teman Pro 2 di luar udah gerimis-gerimis manja ya teman Pro 2 untuk kamu yang memang ada keperluan sepertinya ingin bepergian kayak gitu ya, dan ada keperluan sepertinya harus kalian tunda dulu sejenak kayak gitu ya, atau mungkin kalian mau terobos asal kalian punya mantel nggak masalah teman Pro 2 ya.
1: Ketika takdir telah berkata.
0: Nah, so teman Pro 2, dari tadi kita udah ngomongin soal motivasi belajar di era digital dan juga media sosial pastinya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau kita ngomongin motivasi pasti juga ada tantangan terbesarnya dong pasti ya. Apa kira-kira sih tantangan terbesar gitu ya? Dan kalau menurut Chef, distraksi media sosial teman Pro 2 gitu ya. Karena meskipun menawarkan banyak manfaat, media sosial ini juga jadi tantangan paling besar lah kita bilangnya gitu. Karena banyak ya let's say pelajar misalnya kayak itu berniat membuka internet untuk belajar sebenarnya ya. Tapi akhirnya justru malah TikTokan gitu ya. Terus juga nonton video pendek misalnya gitu ya, malah scroll Instagram jadinya. Atau jangan-jangan sampai jadi main game online gitu ya teman Pro 2. So by the way teman Pro 2, fenomena ini dikenal sebagai digital distraction teman Pro 2 gitu ya, atau gangguan digital. Ya wajar aja lah, karena kan di media sosial atau di ya let's say smartphone kamu lah gitu ya, kamu mau belajar gitu, tapi kan kamu di smartphone kamu punya YouTube, TikTok dan segala macamnya gitu ya. Jadi belum lagi ada notifikasi dari WhatsApp dan lainnya gitu teman Pro 2. Kenapa sih sebenarnya media sosial ini cukup menarik teman Pro 2? Ya karena media sosial itu dirancang untuk menarik perhatian penggunanya gitu ya, melalui notifikasi misalnya gitu ya, terus juga like dan komentar, terus ya video pendek yang berbagai macam banyak lah gitu ya. ininya ya, pada intinya video pendek itu cukup apa ya, ngerasa kita pas nonton ngerasa seneng aja, suka aja kayak gitu ya, karena dia nggak panjang-panjang, jadi secara ringkas kita scroll lagi, dapat lagi yang baru, scroll lagi. Nah sebenarnya itu sih yang bikin kita candu teman Pro 2 gitu ya, karena kontennya terus muncul yang baru lagi gitu. Akibatnya otak kita terbiasa mencari hiburan yang instan gitu teman Pro 2 dibandingkan fokus pada pembelajaran. Nah ini yang butuh jadi perhatian kita sama-sama nih teman Pro 2. Nah itu tadi kalau kita ngomongin masalah terbesarnya gitu ya. Gitulah teman-teman, karena ada tantangannya juga pastikan gitu, ada distraksi media sosial gitu teman-teman dua, karena kita belajar di dunia digital juga gitu kan. Terus dampak media sosial ini terhadap motivasi belajar kamu sebenarnya teman-teman dua gitu ya. Sebenarnya bisa menambah wawasan kamu lebih banyak teman Pro 2, karena banyak akun-akun edukatif yang membagikan misalnya tips belajar, terus juga motivasi, informasi beasiswa gitu ya. Terus juga banyak pengembangan diri lainnya, soft skill lainnya teman Pro 2. Ini kamu sebenarnya bisa gunakan juga untuk memperluas jaringan teman Pro 2 gitu ya. Karena media sosial ini memungkinkan pelajar itu bertemu dengan komunitas-komunitas belajar, mentor yang baik kayak gitu ya. Kayak tadi kita udah bahas, bisa aja kita ambil pelajaran dari dosen-dosen ternama, dosen-dosen universitas yang terkemuka gitu teman Pro 2. Jadi ini semua sebenarnya gak menutup kemungkinan, jadi sebenarnya ada dampak positifnya juga gitu. Nah kalau kita ngomongin penyebab kenapa sih sebenarnya orang-orang bisa kehilangan semangat belajar gitu ya, ada beberapa penyebab utamanya teman Pro 2. Yang pertama itu gak memiliki tujuan yang jelas ya. Ketika seorang tahu alasan mengapa dia harus belajar, nah seperti yang Syaf bilang di awal tadi gitu, Syaf itu tipe orang yang memang kalau mau belajar harus punya motivasi tertentu dulu gitu ya. Harus ada apa gitu yang diperjuangkan gitu. Baru bisa belajar dengan sungguh-sungguh gitu teman Pro 2. Jadi gak memiliki tujuan yang jelas ini juga menjadi ini ya. Ketika seorang tahu tentang apa yang harus dia buat gitu ya, kenapa dia harus belajar gitu ya, maka semangatnya gak mudah hilang nih teman Pro 2. Terus selanjutnya terlalu banyak gangguan. Terlalu banyak gangguan ini juga menjadi kenapa sih banyak pelajaran, banyak para pelajar tuh kehilangan semangat belajar gitu ya, karena kedistraksi itu tadi gitu ya, dari dunia digital dan dunia sekitarnya. Terus juga kebanyakan orang itu pengennya hasil yang instan gitu, tahun berdua. Jadi kayak ya udah belajarnya dikit tapi pintarnya banyak gitu. Cari ilmunya dikit tapi pengen tahunya banyak gitu. Susah tahun berdua. Pada intinya ya itu harus kita sesuaikan, harus kita manage dengan baik juga gitu tahun berdua. Nah, jadi kamu harus menghargai tahun berdua, proses-proses kecil gitu ya. Karena memang enggak perlu langsung menjadi yang terbaik kayak gitu. Kamu cukup fokus pada kemajuan kecil setiap diri, setiap apapun yang ada di diri kamu gitu ya. Misalnya kamu membaca 5 halaman, 10 halaman itu udah bagus gitu, menghafal kosakata satu lembar misalnya, kosakata baru misalnya gitu. Itu udah lebih dari cukup. Lebih maksudnya kamu udah ada langkah gitu ke depannya, enggak diam di tempat aja gitu. Nah, jadi menyelesaikan satu tugas tepat waktu juga ini menjadi kemajuan gitu tahun berdua. Nah, banyaklah juga ada peran orang tua dan guru juga tahun berdua gitu. Ini disesuaikan semuanya. Jadi menjadi generasi digital yang produktif tuh ya harus seperti itu sebenarnya tahun berdua. Nah, by the way, tahun berdua di era digital dan media sosial ini memang kalau kita ngomongin tantangan belajar memang semakin besar gitu ya. Semakin besar dan juga semakin mudah sebenarnya kita mendapat peluang. Namun ya, peluang untuk berkembang juga jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya tahun Pro2. Jadi jangan biarkan media sosial itu mengendalikan hidup kamu tahun Pro2. Jadikan teknologi itu sebagai sarana untuk kamu belajar, berkarya dan meraih cita-cita gitu tahun Pro2. Dan kalian harus ingat nih teman Pro2 bahwa kesuksesan itu enggak ditentukan oleh seberapa lama kita online di media sosial tahun Pro2 ya, teman Pro2 ya. Tetapi seberapa banyak ilmu, keterampilan dan manfaat yang kita hasilkan dari waktu yang kita miliki tahun Pro2. Nah, jadi tetap semangat belajar, terus berkembang tahun Pro2 dan jadilah generasi digital yang cerdas ya, yang kreatif, produktif serta berakhlak mulia tahun Pro2. Gitu. So, teman Pro2, by the way, jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi untuk kabus semua dan tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Apa? Ada pria ngamuk? Ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
2: Sah sih. Nih, dengerin infonya, biar lebih yakin, plus akurat.
1: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
2: Ya iyalah, RRI. Makanya, jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
1: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wah, banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
4: Kerja lama, Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, Mak.
3: Hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
5: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
3: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
5: Begini, Bu, anak ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
3: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
6: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
5: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
6: Ma, Ma, tolong, Ma.
3: Amar, Amar.
5: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

0: 5,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

0: hujan, petir lagi. Tapi berlindung di bawah pohon besar ini kayaknya aman ya.
1: Enggak aman, bahaya tahu. Berlindung di sini.
0: Loh, kok bahaya?
1: Karena sebentar lagi aku akan tumbang disambar petir. Sebaiknya jika sedang hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berlindung di rumah saja, jangan di bawah pohon. Ah, segera pergi, aku mau tumbang nih.
2: Iya.
3: Kayaknya kurang nih, tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit, kayak gini.

0: biar glowing pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Soalnya tahun 2002 masih di 95,2 FM RRI periode 2 Lukis Mawai, teman terbaik kamu tahun 2002. Dan ya tahun 2002, sebentar lagi kita bakalan gabung nih ke RRI periode 2 Jakarta tahun 2002 ya, untuk mengikuti music live chat seperti biasanya nih tahun 2002. Dan sekalian juga Chef pamit undur diri, maaf kalau ada salah-salah kata tahun 2002. Dan sehabis ini kalian bakal ditemenin oleh siapa ya kira-kira? Habis ini kalian bakal ditemenin dengannya Mas Egi tahun 2002. Dan by the way tahun 2002, Chef pamit, check this out.
1: 101.05. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget dong.
2: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak. Jadi
0: bagus gitu. Betul.
2: Tapi apalagi kayak aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
2: Yuk biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
2: biar
0: gitu.
2: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
2: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
2: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
2: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow, alright. Berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
2: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
2: Perasaannya gila sih, sehappy itu.
0: Oh iya.
2: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya, sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
2: Bener.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu, ada ekspektasi nggak dari Nakei?
2: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
2: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
2: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
2: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
2: kita enggak bisa ngelawan ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
2: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
2: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
2: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
2: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener
2: gitu sih.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya gak, mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Okay.
1: Jatuh kayak aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Okay. Orang tua. Wow, okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, benar. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Benar. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik panggung.
0: Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kakak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Wow. Seberapa cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh bisa begini juga ya. Gitu.
0: Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih. Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Gitu. Gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, alright, wow. Oke deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat enggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak kok aku nangis gitu.
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar.
1: Diputar-putar.
0: Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papah nemenin. Gitu.
0: Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usah sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke.
1: Serius, naik panggung.
0: Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes berseru-seruan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau keluar sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Bener-bener banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemet pun sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional kaki, jangan fan girling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fan girling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius? Wow. Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya grafis sih.
1: Kita.
0: Tapi
1: nah, udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan dengan looks yang Nakei seperti ini kayaknya. Kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh, yes. Oke, okay, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan. Harusnya nyanyi
0: suara
1: makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua
0: ya. Tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes
1: di tengah-tengah karena tengah-tengah. Aku pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Okay. Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes. Bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang nendang
0: gitu. Ay, siap. Oke, okay, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Ya. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu. Okay. Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Hmm. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Mm-hmm. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Okay. Oh my
1: god. Bentar lagi rilis. Mm-hmm. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Harusnya kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Nah, itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kei.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi.

0: terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Keilova ya? Keilova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman produser, aku Nakei. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu Nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu Nanti itu benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nakei tuh pengen lagu Nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu Nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, nah, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single Nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Yeah. Betul. Kayaknya, kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya, harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh, alright alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nakei. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakei. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pahala manusia paling besar dalam hal sholat adalah manusia yang tempat tinggalnya jauh dari masjid namun tetap mendatanginya. Hadis riwayat

95.2 RRI Pro 2 FM Lok, semuanya teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Lok Semawe Aceh Utara, apa kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menyapa kamu setelah tadi kamu mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 7 sampai dengan jam 8 teman Pro 2 ya. Hari Sabtu ngeskip, hari Minggu ketemu lagi Indonesia Pro Indie. Jamnya sama, jam 7 sampai dengan jam 8. Gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu, semoga di malam libur ini ada banyak keberkahan buat orang-orang yang selalu mengupayakan keberkahan itu hadir dalam hidupnya. Salah satunya dari kekuatan doa, permohonan kepada Allah, dan semoga momen Fardu Isya ini kita bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala keberkahan yang kita harapkan padanya. Yuk, selamat menunaikan ibadah salat Fardu Isya. Sekali lagi bersama RRI Pro 2 FM Lok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarama. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

0: akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
4: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
3: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
4: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

dari Bidang Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Old Spawe, teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Hey The Massive Lovers, akhirnya 2024 kemarin kembali mengeluarkan album. Salah satunya adalah Rindu Yang Tak Pernah Jelas, teman Pro 2. Ini nih lagu yang lagi kamu dengar sekarang ini nih di Pro 2 FM Old Spawe. Sekali lagi, Rindu Yang Tak Pernah Jelas miliknya The Massive.

Kalau kata aku ini adalah balasan lagu yang rindu setengah mati gak sih? Jadi aku rindu setengah mati kepadamu. Ya kan, dibalas dengan rindu yang tak pernah jelas. Akhirnya dia berkata-kata sendiri nih, mungkin ya, kalau ternyata rindu setengah mati padamu itu kayak sedikit percuma. Kenapa ada kata percuma di sana? Karena judulnya yang sekarang adalah rindu yang tak pernah jelas gitu. Konotasinya tuh lebih ke negatif gitu ya. Jadi kalau dicocokologi itu dengan lagu-lagu yang terdahulu adalah, ngapain punya rindu setengah mati pada sosok yang gak jelas? Kurang lebih seperti itu ya. Aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang adalah bagaimana cara kita menempatkan rindu yang bertuan. Artinya adalah rindu yang jelas pada siapa, dan rindu kepada orang yang jelas bukan milik siapa-siapa ya. Karena zaman sekarang ini banyak banget teman Pro 2 bilang suka, bilang rindu, bilang kepunyaan, tapi gak taunya punya tetangga sebelah gitu loh.

Dan ini adalah lagu asiknya si Pink Sweet featuring a Boji with the hoodie, Lay Up and Chill. Oh, bayang ya kalau lagi di lounge ya, dengerin yang kayak gini sambil ketawa-ketawa kecil sama temen. Karena kalau lagi nongkrong tuh ditemani lagu yang terlalu high beat juga gak enak ya kan. Jadi kayak susah aja mau bisik-bisik, gak bisa gitu. Mau ngomong gede takut ketahuan nih apa yang diomongin sama table sebelah ya. By the way, di malam satu Gi, ya kayaknya temponya udah bisa aku naikin ya, karena udah habis sisa juga, udah jam 8:30 juga. Tapi tetap berhati-hati buat kamu semua para pengguna jalan raya ya. Ini adalah awal bulan dan ini adalah malam Sabtu, malam akhir pekan ya. Banyak orang yang punya kepentingan di jalanan. Ingat, yang bayar pajak gak cuman kamu doang, yang punya tujuan keluar rumah juga gak kamu doang. Maka dari itu, jangan egois dan jangan mau menang sendiri. Pengguna jalan raya bukan cuma kamu, teman Pro 2 ya. Udah kita bisa buat fun dong Gi. Iya, temponya udah kita naikin ini. Diawali dengan Okai, Lupa Nama Ingat Rasa, Aduh apa itu? Ya judul lagu. Dengerin yang satu ini teman.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

Yes, 13.5.2 FM Lock 5 teman terbaik kamu radionya anak muda Jax Jones ya, featuring Calm Scott Whistle teman Pro 2. Udah cukup menghibur gak sih malam Sabtunya? Thank you, tadi ada yang WhatsApp lagi dengerin, lagi mobile. Berhati-hati dengan volume, gak cuma kecepatan kendaraan bermotor kamu teman Pro 2, tapi juga berhati-hati dengan volume di saat kamu lagi mendengarkan music on your car ya, karena segala sesuatu, ya amit-amit sih jangan sampai sih, cuman kita harus bisa ngelihat hal-hal yang berpeluang menjadi problem ya. Tapi Gi, kalau orangnya emang pembawaannya problematik, berarti dia emang orangnya jadi masalah. Udah deh ya, jangan memulai curhat di saat aku lagi mesti suci seperti ini. Apa sih? Kita beralih ke Lauren, teman Pro 2, dengan tattoo yang satu ini gak kalah asik dari lagu-lagu sebelumnya. Ini special playlist ya di malam Sabtu ini, dan semoga kamu bisa enjoy apapun aktivitas kamu sambil mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
3: Wah, cocok nih. Yuk.
2: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
3: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
2: Ih, gak boleh tahu.
3: Emang kenapa?
2: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
3: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
2: Awas ya.

0: 105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Nana, sebenuk ni agak medi papai babayhin nono yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
2: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang nih bahaya. Kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
2: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
4: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
5: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
4: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
5: Lah, masa sih pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
4: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu. Ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
5: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, Pak ya.
6: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Olah merasa esmoni, emosi Egi ketika mendengarkan Mahal Ini yang sial ini teman Produa ya. Walaupun usia lagunya udah hampir 3 tahun, tapi kayak baru kemarin aja keluar di Belantika Musik Indonesia. Luar biasa Lini. Ya, by the way, pelaksanaan kurban Idul Adha kemarin ya di masjid-masjid seluruh Indonesia mencatat angka signifikan teman Produa. Just for you information ya. Berdasarkan data Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, jumlah hewan kurban yang tersebar mencapai 2.032.7753 ekor. 2.032,7 berarti ada 2.032.753 ekor teman berdua. Terdiri atas 676.866 ekor sapi dan 1.355.887 ekor kambing. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini tuh data dari Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah ya. Arsyad Hidayat juga mengatakan data tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam ibadah kurban sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial yang menjadi ruh Idul Adha ya. Ya, beliau berkomentar hari Kamis kemarin di mana pelaksanaan kurban tahun ini menunjukkan partisipasi umat Islam yang sangat baik. Lebih dari 2 juta hewan kurban tersebar di berbagai masjid se-Indonesia. Ini bukan hanya bentuk ketaatan dalam beribadah, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Masya Allah. Ya, selain berdampak sosial, pelaksanaan kurban tahun ini juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan estimasi harga kurban yang digunakan Basnas, ya, yakni sekitar 21 juta per ekor sapi dan 3 juta per ekor kambing. Nilai ekonomi dari 2.032.753 hewan kurban diperkirakan mencapai 18,28 triliun rupiah. Masya Allah, dari jumlah tersebut, nilai ekonomi sapi kurban diperkirakan mencapai 41,21 triliun. Sapi ya, sedangkan kambing kurban mencapai 4,07 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa ibadah kurban turut menggerakkan roda ekonomi masyarakat, mulai dari peternak, pedagang hewan, hingga distribusi daging kepada penerima manfaat.

Nah, kalau tadi kita juga sudah mendengarkan nilai kepedulian sosial yang menjadi ruh Idul Adha, semoga aja buat kamu yang udah selama ini secara terus-menerus melakukan ibadah kurban teman pro 2 akan semakin mempunyai nilai empati yang lebih tinggi lagi di setiap tahunnya kepada orang-orang di sekitar kamu, ya. Karena ini bukan cuma memberi, mengorbankan hewan kurban, tapi bagaimana esensi Idul Adha sendiri bisa kamu lebih mengerti maknanya dari tahun ke tahun, ya. Ini aku gak sabar pengen banget dengerin Wijaya 80 barengan Sal Priadi, ya. Judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Baru banget nih di Pro 2 FM Vlog Semawe. Dengerin deh sekali lagi miliknya Wijaya 80 barengan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. So nice, Masya Allah. Aku kayaknya muternya salah hal ya. Muternya tuh kayaknya cocoknya tuh 1 jam lagi gitu, 10:30 gitu. Karena ini lagu nice banget. Dari lirik by lirik aja tuh udah tahu gitu ya. Sebenarnya lagu ini menceritakan 2 orang yang berbeda keyakinan gitu, tapi kayak pengen menyatu dalam cinta gitu, sehingga mereka juga sempat mempertanyakan Tuhan, gimana caranya nih biar bisa menyatu gitu. Soalnya mau masuk surga jalannya beda, apa mesti bisa diridoi? Kurang lebih seperti itu ya kan. Dan semoga dari lagu tadi teman Pro 2 bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwasanya dalam hidup tuh gak mungkin ada 2 nakoda ya. Jadi sederhananya bagaimana caranya dari awal sebelum kita benar-benar mempunyai perasaan yang 100% mewakili hati kita ya. Jadi dari awal sebelum sampai ke titik yang lebih tinggi, ya udah cut off terus ya, just a friend not more gitu ya kan. Jadi teman aja, enggak bisa lebih, karena emang kita punya keyakinan yang berbeda ya. Enggak usah sok elit, enggak usah sok kekinian ya. Mendingan jalan coba yang lurus-lurus aja teman Pro 2 ya. Selurus mendengarkan Yongke mungkin dengan ngeblue gitu ya kan. Lagunya udah mulai aku variasiin biar jangan terlalu ngebeat terus, ntar kuping kamu sakit lagi dengerin Pro 2. Ini salam buat seluruh penjaga toko-toko yang lagi dengerin Pro 2 FM Lok Semawe ya. Buat kamu yang lagi ada di Sualayan juga, halo. Ingat, akhir awal bulan emang banyak kebutuhan ya, tapi ingat prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan, bukan hanya keinginan semata, yo.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produa aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produa FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

malam. Jangan galau malam-malam. Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

Welcome back in 95.4 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Jess Jenuh. Tahu banget kalau ini lagunya Rio Febrian ya. Ini lagu udah lama banget teman Pro 2 ya. Belasan tahun yang lalu. Tapi kalau kita dengar versi originalnya pun tetap easy listening, enak, crunchy. Oh, apaan sih? Terkadang gak semua orang punya jurus jitu untuk bisa menghalau yang namanya kejenuhan ya. Udah nyoba ini, udah nyoba itu, tapi tetap aja gagal dan tetap aja dihantui kejenuhan tingkat tinggi ya. Itu wajar gak sih, lumrah gak sih? Dari teori kelaziman yang aku punya, ini yang aku punya nih ya, bukan orang lain, gak nge-copy paste dari yang lain juga. Ya itu adalah satu reaksi yang lumrah sekali. Manusia terkadang gak semua tinggal diam gitu ya. Apalagi zaman sekarang, zaman yang sangat kreatif, inovatif gitu. Banyak orang mencoba ini dan itu untuk bisa menghilangkan si jenuh tadi gitu ya. Cuman mungkin lagi fasenya emang udah disuruh lagi tenang aja lohnya gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu, kayak udah kelelahan? Kamu tuh tipe orang yang hyperaktif banget ya. Everyday-nya tuh emang harus ini, harus itu, harus doing something. Kalau cuman ngejogrok di rumah doang kayak sakit kepala, sakit badan, ya itu juga ada sebagian person yang kayak gitu. Tapi kita punya daya ya. Aku yakin Allah itu maha mengetahui segalanya, termasuk maha mengetahui segala sendi-sendi, otot-otot pada tubuh kita ya. Yang dimana kita harus olahraga ya, kita harus bakar dia punya lemak biar gak jadi tumpukan lemak ya kan. Kita bakar karbonya agar kita gak berjibun lemak. Gitu juga dengan ketika kita disuruh istirahat, ya kamu istirahat, cuman istirahatnya jangan kelamaan. Karena kalau kita istirahat kelamaan justru mengundang kemalasan. Ya kalau kita punya pikiran yang lagi genah, kalau kita lagi punya pikiran sembraut, kita akan terlena dengan zona nyaman kita yang justru lebih ke arah negatif. Balik lagi ke arah si jenuh tadi teman Pro 2. Gimana? Dan itu hal-hal yang lumrah ketika kita udah nyoba ini itu ya kan. Misalnya kamu jenuh melakukan pekerjaan yang itu-itu aja. Terus kamu dapat libur ya.

kayak kayak menolak untuk terlalu lama diem gitu. Ya ujung-ujungnya kita melakukan ini dan itu. Semua juga ada resikonya, teman Pro 2 ya. Semoga kita selalu menjadi bagian orang-orang yang selalu bisa menggunakan ya masa jenuh kita untuk hal-hal yang positif ya, bukan untuk hal-hal yang justru membuat kita overthinking. Ada kan ya orang yang gak tahu ngelakuin apapun, di rumah doang gitu ya, banyak waktu luang yang untuk tidak berpikir. Ujung-ujungnya dia overthinking, yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Ya mending kalau seandainya OVT-nya itu ke arah positif gitu ya. Kalau negatif, kasihan kamunya kan. Jadi cobalah berdamai dalam keadaan ya, untuk bisa mengatasi jenuh kamu ke jenuh yang tepat guna. Oh, asik ya istilahnya ya. JAG, jenuh. JTG, jenuh tepat guna gitu. Okay, sekali lagi selamat malam paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semawe ya. Aku ngarep banget kalau kamu cuma denger radio doang di malam satu ini gak ngebosenin. Kalau kamu juga ngerasa person yang emang lagi jenuh yang aku maksud, semoga kedekatan kepada Allah membuat kita semakin banyak bersyukur tentang hari ini, esok, dan seterusnya. Karena ketahuilah ya, di atas rasa jenuh kita yang di atas rata-rata, ada banyak orang semua yang pengen relax dalam hidup ini ya. Ada orang di luar sana yang merindukan kapan bisa libur, kapan bisa menghentikan otot-otot otak dan tubuh. Emang otak punya otot gitu. Ya, something like that lah ya. Kita nyantai dulu bareng Wave to Urge yang judulnya Bad yang satu ini.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 dan 715 952.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
2: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
1: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
2: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
1: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
2: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
1: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
3: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berbahaya.

sadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

From all of our corporate show, featuring Zach Abel and Little Summer, Super Pro, I know. Gimana enjoy kamu di malam Sabtu ini sambil dengerin Prodo Evan Locks Mawe? Tapi gimana kabar kamu juga yang lagi nugas banget ya? Gara-gara mungkin ada yang harus kamu kumpulkan besok gitu, karena besok juga bukan hari Minggu, hari Sabtu. Apapun tugas itu, aku berharap bisa lancar dan menghasilkan hasilnya maksimal, karena kamu udah total banget.

Ya, yes, aku keinget banget sama spilan tugas tadi ya. Sekiranya kamu punya tugas kelompok ya dikerjakan bersama teman Pro 2. Tapi aku punya pengalaman banget di zaman SMA dulu. Waduh, tahun berapa Gi? Rahasia ya. Tahunnya pokoknya tahun lawas. Dimana aku tuh kayak lebih enjoy mengerjakan tugas kelompok itu sendiri, teman Pro 2 ya. Dan teman-temanku dengan serta-merta menyambut, semesta mendukung sekali ya. Gak apa-apa, it's okay kalau teman kamu gak keberatan gitu ya. Tapi satu hal yang harus kita tahu, kita harus bisa memperdalami materi yang dimaksud gitu. Jangan nanti pas diadakan presentasi, kamu malah gak ngerti yang ngobrol yang cuman yang ngerjain sendiri itu. Ntar nilainya gimana dong? Kasihan kamu kan yang udah bikin kelompok, bikin paper segala macam untuk bisa tampil secara lugas, ternyata gak sesuai dengan keadaan. Gara-gara kamu gak menguasai, kamu mempercayai sama si temanmu satu doang gitu. Oh my God. Ini ada B2B featuring Laufey dengan A Night to Remember, teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan Egy Putra di Pro 2 FM Vlog Smile malam ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sesuksesnya, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan mana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di kafe meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

0: 2,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk

kebiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.

0: sebenarnya ni agak medi papai babai hinono yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri-kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur.

bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit, dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

Baru ada informasi dan hiburan program Wadu RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Radionya anak muda Liodra, ya ampun teganya kau. Jadi kemarin-kemarin itu aku sempat nanyakin sama kamu semua ya, apa sih yang udah kamu alami atau apa yang pernah diperbuat oleh orang lain sehingga kau mengeluarkan kalimat teganya kau. Oh my God. Ada kan orang yang kalau emang dia mendapat satu sikap yang kurang baik pada orang lain, atau ada mungkin sebagian di antara kita mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga kita mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang gila ya tuh orangnya, tega banget ya. Nah, aku kembali malam hari ini pengen nanyakin lagi kamu nih yang mesti mendengarkan diriku di detik-detik terakhir. Oh my God, udah jam 11 ternyata, Masya Allah. Gak boleh panjang-panjang lagi ngomongnya, udah di luar konteks ini sebenarnya. Jam segini udah pamit banget, tapi gak apa-apa lah ya. Udah biasa mah. Kembali ke tadi ya, apa yang pernah kita rasakan seberapapun beratnya teman Pro 2, sehingga otak dan hati kita yang sebagai orang biasa ini gak bisa menerima sakitnya gitu ya, sehingga kita berujar gitu dalam hati atau kita cerita sama teman kita, gila atau orang tega banget. Whatever, apapun itu, semoga kita bisa belajar dari pengalaman hari ini ya. Memberikan maaf pada orang lain salah satu hal yang mulia. Jadi kalau seandainya kamu sudah diperbuatkan tidak layak oleh orang lain dan orang tersebut sudah minta maaf, ya dimaafin dong, ya kan? Dengan satu catatan mungkin, semoga itu bisa menjadi pengalaman sekaligus pembelajaran yang bersangkutan agar ia tidak mengalami atau ia tidak melakukan hal yang sama untuk kali kedua dengan orang yang sama. Bukan berarti sama orang lain boleh, enggak. Nah, ini yang terkadang tuh membuat kita, termasuk aku di sini, yang kayak susah gitu ya untuk menjadikan itu sebagai pembelajaran, bahwasanya satu hal yang pernah kita lakukan pada orang lain dimaafkan gitu, terus ternyata lambat hari itu, di kemudian hari itu kita melakukan hal yang sama juga sama orang lain ya. Misalnya apa? Penipuan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bohong di mana-mana gitu. Ya udah minta maaf ya, aku udah bohongin kamu. Ternyata di kemudian hari kamu masih ada bohong-bohong juga sama orang-orang yang lain. Sebenarnya kamu lahir atas dasar cinta atau atas dasar bohong sih? Bisa aja. Ya itu perumpamaan-perumpamaan ya, agar kita bisa saling belajar dengan siaranku malam hari ini, khususnya buat diri aku sendiri, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Loksmawe sampai dengan sekarang ya. Masih banyak lagu keren lainnya dalam Jazz Music yang bisa kamu dengar sampai jam 12 nanti besok. Kalau kamu libur, jangan lupa olahraga, kita olahraga bareng ya. Kalau kamu ngerasa from the Monday to the Friday kamu easy busy, busy banget, Sabtu minggunya harus luangkan waktu agar kita sama-sama sehat, agar kita bisa sama-sama menua bersama. Cie, kalimatnya. Dan tentunya aku minta maaf kalau seandainya pasti ada ya hal yang gak nyenengin dari aku minta maaf. Semoga dimaafkan, ya kan? Namanya manusia pasti ada khilaf dan dosa. Asih. Egy Putra Oto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

57 menit tinggalkan pukul 4 pagi dan seperti biasanya Dika menemani teman pro 2 semuanya di program Spada. Selamat pagi teman pro 2 di hari Sabtu 6 Juni 2026. Dan seperti biasanya kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang Dika hadirkan. Nanti Dika akan hadir kembali di jam 6 untuk menghadirkan info pro 2. Kita dengarkan kumandang azan sholat subuh untuk pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, memberikan kemudahan dan juga kesehatan untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2. Info Pro 2.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan Info Pro 2. Seorang pendaki yang hilang di Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar telah ditemukan dalam keadaan selamat. Menurut laporan dari anggota relawan Radio Antar Penduduk Indonesia, Aceh Besar melaporkan di Pos Sare, korban ditemukan di area perkebunan dekat kawasan hutan Selawah, Lamte Badro, Aceh Besar pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Korban pertama kali dilihat oleh salah seorang yang sedang membersihkan kebun di hutan Selawah, Kabupaten Lamteba. Korban saat itu terlihat dalam keadaan linglung dan mondar-mandir di dalam hutan. Korban tidak seperti biasa dan tidak bisa berpikir jernih, mengingat atau memusatkan perhatian, bahkan bingung tentang waktu, tempat, dan juga tidak mengenal orang lain. Diberitakan sebelumnya, korban yang diketahui bernama Faiz Hidayat yang berusia 23 tahun, asal Gampung Desa Paloh Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sempat dicari keberadaannya setelah dilaporkan hilang oleh sejumlah rekannya sejak Selasa 2 Juni 2026. Pergi mendaki sejak Minggu 31 Mei 2026 dan berhasil melakukan pendakian hingga mencapai puncak Gunung Selawah Agam Aceh Besar. Namun saat perjalanan turun, Faiz Hidayat tiba-tiba hilang dari rombongan dan sejumlah rekannya sempat mencari secara mandiri pada 1 Juni 2026. Namun karena tidak kunjung diketahui keberadaannya, sehingga rekan-rekan lainnya turun gunung kemudian melaporkan kabar kehilangan ke Polsek Lembah Selawah. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Pasca bencana angin kencang yang memporak-porandakan puluhan hunian sementara di kawasan Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, warga terdampak banjir bandang pada akhir November 2025 lalu kini dihantui ketidakpastian. Mereka sangat berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah pusat untuk memperbaiki tempat tinggal mereka dan memberikan kejelasan terkait bantuan jaminan hidup yang hingga kini belum terrealisasi sama sekali sejak bencana banjir melanda di wilayah tersebut selama 6 bulan lalu. Kecik Gampung Rumoh Raya Atailah Jumat 5 Mei 2026 menyebutkan, selain meminta untuk mempercepat memperbaiki huntara yang rusak akibat angin kencang, warga membutuhkan kepastian mengenai masa depan tempat tinggal mereka, apakah akan dilakukan perbaikan huntara atau dipercepat pembangunan hunian tetap. Dijelaskan pula, sudah 6 bulan pasca banjir bandang, bantuan tersebut juga dinantikan masyarakat belum juga diterima, yaitu bantuan jadup, padahal seluruh proses pendataan maupun administrasi telah dilakukan dan diserahkan melalui pemerintah kecamatan hingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami untuk informasi lainnya dari Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Predolog Sumawe, teman terbaik kamu. Special weekend di hari Sabtu 6 Juni 2026 di jam 6 pagi teman Predua. Kamu sudah memulai aktivitasnya ataupun hari ini kamu mungkin agak sedikit lebih santai ya. Selamat menyambut pagi hari Sabtu. Semoga banyak doa-doa yang sudah kamu panjatkan dan semuanya teramini. Walaupun mungkin semuanya butuh pelan-pelan untuk kamu cerna beberapa persoalan yang sedang kamu hadapi, tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan kamu juga bisa terus bertahan dengan apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Salah satunya mungkin akhir-akhir ini kita merasa hampa ya, hampa dari hati yang rasanya kayak berat deh akhir-akhir ini. Tapi semoga kita bisa terus bertahan dengan kondisi yang bagaimanapun.

Yaya Indrawari sih, lagu dengan judul Teramini ini gak tahu kayak sangat istimewa gitu untuk mempelai dua. Sejauh ini ya kita sudah menjadi yang versi terbaik versi kita, dan semoga kamu bisa terus menjadi versi diri kamu sendiri, sama seperti aku yang Dika akan menjadi versi terbaik dari Dika tentunya. Semoga tahun ini apapun yang kamu targetkan, apapun yang kamu ingin capai gitu untuk memperdua, semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Selamat pagi untuk kita semuanya di special weekend yang akan terus panjang ini. Walaupun cocok ketolok semawe kemarin panas dari pagi, terus begitu sorenya malamnya malah gerimis, malah hujan ya. Ya pokoknya kamu tetap harus semangat lah, walaupun hari ini hari Sabtu. Yang mau jogging juga silakan jogging ya, setelah dari hari Senin sampai hari Jumat kerja, gak punya waktu untuk jogging. Hari ini waktu yang tepat teman peradua. Selamat pagi untuk semuanya. Kita seperti biasanya di pada selamat pagi teman peradua sampai jam 9 pagi ya. Nanti kita juga akan menghadirkan informasi dan akan bergabung juga bersama Peradua Jakarta di jam 9 untuk mendengarkan musik Prener seperti biasanya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu, jangan lupa sarapannya dan enjoy for today teman peradua. Kita masih akan terus dengerin lagu-lagu berikutnya. Kita ke G-Drago dengan Power yang aku puterin di RRI Peradua Langsung Mawe, teman terbaik kamu. Happy weekend.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Darinya Dis Korea featuring Lil Menino dan juga Naida memperdua Sakura Abadi, ya, lagu yang sangat ngebeat di pagi hari. Bikin kita itu lebih semangat ya di kayak musik-musik yang energik ya, yang beat gitu ya, yang pastinya kalau misalkan pagi itu bikin secara tidak langsung ya membuat kita itu semangat, kita untuk beraktivitas itu semakin semangat gitu teman perdua. Jadi selamat pagi untuk kamu yang hari ini udah jatahnya kamu nyuci, mungkin kamu beres-beres rumah karena sudah dari hari Senin sampai Jumat kamu kerja ya, dan hari ini mungkin kamu mau kreasikan ya bagian dapur kamu lah bersama orang-orang tersayang kamu ya. Ada yang rencana masak-masak hari ini, ada yang hari ini udah siap-siap untuk ya sekedar ke Pantai Ujung Belang mungkin ya, sudah punya aktivitas masing-masing ya. Jadi dari pagi harinya itu ya teman perdua, kamu harus good mood gitu ya, kamu harus membangun emosi kamu, emosi yang baik ya, bukan emosi sih, maksudnya membangun pola pikir kamu yang baik gitu ya. Karena kebiasaan pagi hari, kalau misalkan kita dari paginya udah emosinya gak stabil, ini bisa bertampak sampai sorenya. Nah apalagi untuk kamu ya, untuk kita semua yang memiliki emosi yang gak stabil ya. Jadi emosi yang stabil, apalagi kita bisa menjaga itu semuanya ya, itu menjadi kunci di pagi hari. Jadi orang-orang dengan emosi yang stabil ya, biasanya dia bisa mengolah perasaan dia sendiri gitu ya. Kalaupun dia menghadapi tekanan, dia tuh kayak udahlah, udah biasa, tenang aja gitu ya. Jadi sebuah keputusan yang diambil juga pastinya lebih mudah gitu. Berbeda ya dengan orang yang emosinya gak stabil di pagi hari ya. Jadi menariknya nih teman perdua, kestabilan emosi ini kita kenali kebiasaan dari pagi gitu ya. Jadi rutinitas pagi yang positif ya, ini pastinya menjadi fondasi awal ya untuk menjaga suasana hari agar lebih baik ke depannya. Jadi kalau misalkan dari hati kita udah dari paginya baik ya, good mood teman perdua, semuanya akan terus berjalan dengan baik ya. Salah satu ciri-ciri orang yang emosinya stabil ya, mereka itu gak buru-buru saat memulai aktivitas pagi. Mereka biasanya bangun dengan waktu yang tepat gitu ya, karena tidurnya sudah cukup ya. Jadi paginya itu dia gak merasa panik gitu ya, ataupun dia merasa tertekan gitu. Nah, dengan memberikan waktu seperti itu dari malamnya kamu itu udah tidurnya tepat waktu ya, paginya kamu udah bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitas kamu. Tentu ini sangat membantu sih teman perdua, bukan membantu urusan kamu mudah aja, tapi mengurangi stresnya. Kadang-kadang kita mikir nih sebenarnya, kenapa? Apa emang stres? Aku kan gak stres. Nah orang-orang yang ngomong gini nih, orang yang sebenarnya stres ya. Aduh teman perdua, jadi kamu harus dari paginya harus semangat. Kamu juga bayangin yang ya, bayangin yang happy-happy lah gitu teman perdua. Jangan dari pagi harinya kamu udah tertekan, Sabtu harus kerja, Minggu kerja. Waduh gak boleh ya. Jadi kita harus semangat nih. Kalau Sabtu kita kerja, Minggu juga kita kerja, apa sih nanti kita dapat liburnya di mana, di hari Senin gitu ya. Jadi nggak boleh pikiran-pikiran kita itu yang membuat hati kita makin berat. Apalagi kita mengeluhkan sesuatu di pagi hari, waduh itu bahaya banget. Kalau misalkan aku dinas subuh itu pasti paginya itu aku puterin dulu nih renungan doa di pagi hari sambilan aku hafal gitu ya. Mungkin kamu udah

Nah, solusinya tenang untuk memperoleh dua. Solusinya yang pertama adalah kamu coba mencerna kembali apa salahnya, di mana salahnya. Oke, setelah kamu mencerna, oke, ini kesalahannya. Oke, kita perbaiki lagi gitu ya. Jadi semoga kamu semangat di pagi hari ini. Kamu harus sarapan yang paling penting. Kamu juga harus minum air putih yang cukup. Jangan terlalu mengonsumsi kopi ya. Walaupun kamu bilangnya kopi ini yang bikin aku semangat, tapi mindset seperti itu ya, yang ada di pikiran kamu yang seperti itu yang harus kamu ubah ya. Gak melulu kamu harus minum kopi agar pikiran kamu itu jernih, tapi minum air putih juga bisa ya. Minum air putih yang cukup, terus juga kamu olahraga sebentar ya, sekedar menghirup udara pagi biar kamu juga semakin semangat tentunya. Kita masih akan terus puterin lagu-lagu yang bikin kamu makin semangat. Dari Nyakit Saya dengan lagunya Gabriela di pagi hari ini. Special Weekend bersama aku di Sabtu Weekend RRI Pro Dolok Sumawe, teman terbaik kamu.